0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
2: Belajar bahasa senang, tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan. Johor FM, kita bikin dunia tercengang.
1: Sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
3: Hai Cik Kis, sihat?
1: Sihat. Okey Tambi, sebelum kita nak belajar perkataan hari ini, ada yang Cik Kis terima respon daripada pendengar.
3: Uh-huh.
1: Dia cakap, Tambi ni memang nama Tambi ke? Ada yang bertanya Tambi, tapi Cik Kis dah tahulah Tambi tu apa maksudnya. Cuba Tambi explain sikit.
3: Okey, bukan orang pertama yang tanya soalan tu, sebenarnya dah berjuta-juta orang tanya kat Tambi ni.
1: Kan?
3: Okay, sebenarnya Tambi ni bermaksud adik lelaki.
1: Adik lelaki.
3: Yeah.
1: Apa ni macam kita biasa panggil adik kita, adik. Panggilan dari rumah kan?
3: Kadang-kadang kita panggil macam Anga, Alung. Alung kan yang sulung-sulung semua sulung. Kan? Macam tu. Yang ni lebih kepada nak spesifikasikan kepada jantina tersebut.
1: Adik lelaki.
3: Mm-mm.
1: Tambi.
3: Kan? Kalau untuk Cik Kis, kalau ada adik perempuan, kita akan cakap Tanggeci.
1: Tanggeci.
3: Ya, betul.
1: Tak sedap lah pula kau nak panggil tangga cik kan. Kalau Tambi okey lah kan.
3: Boleh lah.
1: Takut nanti tangga cik panggil tangga.
3: Tangga.
1: Itulah. Jadi Tambi ni maksudnya adik lelaki.
3: Betul sekali.
1: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
3: Kandipa. Karikum.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di mula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Jor FM.
2: DJ Sophie now, we done DJ Tikis. Jom dengar
3: Johor FM.

0: Daripada Kakak Azraf dengan lagu Berubah untuk anda, 8.15 minit pagi. Tak salah sebenarnya kadang-kadang kalau kita adakan perubahan. Nah, kita bukan nak cakap bukan relate dengan lagu ni. Ya. Misalnya ini berkaitan dengan soal hati dan perasaan berubah. Tapi kalau perubahan dalam
1: diri kita.
0: Diri kita. Sebagai contoh macam kat rumah ke kan. Kalau tengok kalau macam tahun ni TV ni kat sini, mungkin dah sampai masa untuk kita pindahkan TV ni kat situ. Kita ubahlah sikit. Tapi ada setengah orang dia memang macam tu tau. Dia memang suka sesuatu benda yang dia tak nak nampak setiap sama tahun je. Sama je kan.
1: Walaupun benda kat dalam tu sama, tapi yelah dia ubah kedudukan untuk nampak lain supaya nampak lebih menarik lah kan.
0: Okey lah, tapi setakat ubah perabot tak apa. Ada orang ubah kalau bilik tidur dia tu, dia ubah dia jadikan dapur.
1: Alamak.
0: Dapur dia tu pula dia buat ruang tamu. Ruang tamu tu
1: dia ubah kedudukan. Alamak,
0: dia ubah pelan. Dia ubah pelan rumah terus. Tak kisahlah apa pun. Kadang-kadang ada setengah orang memang dia tak nak. Kita nak cakap berkaitan berubah ni. Ada setengah orang dia memang tak nak lalui benda yang sama setiap tahun. Dia mungkin ada jangka masa dia. Ada orang setahun, dua tahun boleh tahan lagi.
1: Maknanya mungkin dia ada kategori yang cepat boring kot.
0: Cepat boring. Dia bukan apa, mungkin dari segi motivasi dia punya mentaliti apa nak kata. Dia punya motivasi diri lah sebenarnya.
1: Untuk kan? dia set minda dia.
0: Jadi bila balik rumah tengok, lain lah macam tu. Kita tukar sikit lah.
1: Cuma jangan selalu tukar orang rumah lah.
0: Itu tak boleh lah. Ini kan ini kata soal hati dan perasaan ni. Kalau kita dah rasa kita ada orang yang betul-betul sayangkan kita, kalau boleh hati tu janganlah cepat nak berubah.
1: Betul.
0: Kecuali kalau ada perkara-perkara yang tak baik lah, perkara yang negatif yang menyebabkan rasa tawar hati tu lain lah.
1: Itu nak berubah tak apalah.
0: Itu lain lah. Itu lain cerita.
1: Okey, baik. Kita nak ajak anda semua kejap saja lagi. Seperti biasa hari Khamis yang manis, kita bawakan untuk anda pantun teka-teki. Follow kami sekarang, boleh tonton di TikTok dan juga Facebook kami sekarang.
0: Ya, sekejap lagi ke selepas lagu ini daripada Apis dan juga Edri Hashim. Memori rindu. Macam mana cakap perkataan ni?
1: Memori rindu.
0: Dia nak cakap memori dan juga rindu. Memori rindu. Gitu je. Untuk anda okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: Selamat datang juga Cik Giz kembali menemani anda di ruang dara Johor FM pagi ini. Masa untuk kita nak berpantun teka-teki lah bersama-sama dengan rekan-rekan pendengar kita, okey?
1: Ya,
0: apa betul. Apa saya cakap ni macam bergulung-gulung
1: Okey, kena tu sikit.
0: Kurang buat bubbling lah. Kurang buat senaman lah.
1: Baik, untuk anda semua, jom bersama dengan kami pagi ini. Seperti yang kita dah maklumkan tadi, kita dah live sekarang ini di TikTok dan juga Facebook Johor FM. Untuk anda mehlah follow kami, boleh juga untuk anda tengok dekat mana lagi, dekat YouTube pun ada, semua platform lah kita ada.
0: Betul.
1: Bunyi apa tu?
0: Macam tengah rewang potong-potong bawang siang-siang lada. Okey, baik. Kita nak kongsikan Kis kepada rakan-rakan pendengar kita, juga penonton yang sedang bersama-sama dengan kami di live TikTok dan juga di laman muka buku di kata Rumah Merah juga. Pantunnya berbunyi begini. Indah sungguh di hari raya. Bukan.
1: Bukan. Bukan, salah tu, salah.
0: Saya tak boleh, kau nampak indah sungguhnya tu, kau tak nyanyi. Indahnya sungguh ha, tu.
1: Indah lain ni.
0: Okay. Sikit. Indah sungguh kain pelikat.
1: Oh.
0: Dibeli orang di hujung sana. Kecil rupanya sentiasa dekat. Sekali menghilang resah merana.
1: Oh, okey, itu bunyinya. Untuk anda, kalau anda tahu, boleh cuba teka apa benda lah agaknya kan. Maknanya kalau hilang, resah merana.
0: Nampak gaya macam agak senang juga tak, minggu ni punya pantun.
1: Agak senang lah. Apa benda yang kalau hilang anda rasa merana? Tercari-cari sebenarnya. Biasanya orang cari kalau ini ialah handphone.
0: Ya.
1: Tapi saya
0: jangan bagi tahu jawapan dulu.
1: Tak, saya rasalah. Tapi yang pastinya yang saya bagi tahu tu bukanlah jawapannya.
0: Oh, tu bukan jawapannya.
1: Bukanlah.
0: Mana tahu awak tengok-tengok betul jawapannya.
1: Tidaklah. Jadi untuk
0: kecil
1: anda,
0: kecil dah.
1: Untuk anda, satu lagi kecil tau. Untuk anda kalau tahu jawapannya, boleh hubungi kami sekarang, nombornya 0722431200, 2244100 atau 2245100. Untuk anda je yang menonton kami di live TikTok Johor FM Official, hai semua. Kalau yang pertama kali hadir kan, kita sekarang ini dalam segmen pantun teka-teki. Cuba jawab kita punya pantun dalam bentuk
0: Teka-teki jugalah.
1: Dalam bentuk teka-teki jugalah.
0: Apa dalam bentuk teka-teki? Dalam bentuk pantun.
1: Jawapan
0: tu dalam bentuk pantun. Kita tak nak pantun dua kerat kan.
1: Tak nak.
0: Kejap botol, kejap galah.
1: Oh, ya kan?
0: Nak bagi tahu itu betul, yang ni salah.
1: Itu orang kata saya.
0: Itu memang lah. Kita lain.
1: Minggu ni saya tukar sikit lah.
0: Keluar daripada botol galah.

0: Kita kembali lagi di Ruang Utara Johor FM Permata Selatan. Waktu sekarang 8.28 minit pagi.
1: Ya, untuk anda semua terima kasih yang menonton kami waktu ini. Ya, dengar pun terima kasih. Hari Khamis yang manis. Ya. Nampaknya kita dah ada pemanggil ke?
0: Betul, kita ada pemanggil ni. Ha, yang mana nak cuba jawab pantun teka-teki yang kita kudarakan tadi. Siapa di talian ni? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum. Haji Sabi dengan Cik Kit.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Minum kopi, minum pagi kopi ginseng.
0: Singgah sebentar membeli beras. Ini Ajar Limah dari Mersing. Nak cuba lagi jawab soalan yang agak keras. Saya sebenarnya tiba-tiba macam mana boleh jadi beras di belakang tu. Tapi soalannya agak keras sikit lah. Dia macam agak susah sikit.
1: Tapi kita nak dengar lah jawapan
2: Hajar ni. Saya nak cuba. Bisa kaki tergigit lipan. Pergi ke kebun mengait sawit. Saya nak cuba beri jawapan. Kalau tak silap, dompet duit.
0: Duit, dompet duit.
1: Dompet duit.
0: Dompet duit.
2: Dompet duit yang wallet.

0: Oh, wallet.
1: Wallet.
0: Ha, ada cakap dah wallet.
1: Ingatkan susah sangat ke?
0: Ha. Saya ingatkan susah.
2: Dompet duit lah yang mesti duit tu. Yang kan beg. Oh, nanti kita ada dompet duit kan?
0: Ya, ya, Mani. Tengok wayang cerita tu. Betul lah tu.
1: Eh, apa dua kerat bagi empat kerat lah. Macam ni. Pergi ke kedai membeli celak.
0: Alah, kedai lagi.
1: Singgah sebentar.
0: Butik lah.
1: Okey, okey. Tak apalah, janganlah. Kacau apa-apa saya nanti hilang nanti. Pergi ke kedai membeli celak. Singgah sebentar membeli benang.
0: Okey, pembeli celak beli benang.
1: Takkan nak bagi soalan yang susah-susah pula.
0: Okey.
1: Jadi minggu ni kita bagilah soalan yang senang.
0: Yang senang itulah jawapannya betul.
2: Apa jawapannya? Betul.
1: Jawapannya betul.
0: Betul aja.
2: Belanja lagu.
0: Okey, bolehlah satu.
2: Lagu Bas Ramadeka. Bas Ramadeka Haijah.
1: Yes, semangat patriotik kita dalam hari kebangsaan Hari bulan. Malaysia. Bulan kebangsaan Buram Malaysia ni apa? Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi kita akan kudarakan sekejap lagi. Bas Ramadeka je insyaAllah.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Saya ingatkan soalan ni begitu susah.
0: Dapatlah 3-4 pemanggil kan.
1: Sebab semalam penerbitnya, Diana, dia tanya saya, "Pi, selalu aku bagi soalan senang ke susah?" Cakap, senang. Okey, tak apa, minggu ni aku bagi yang susah.
0: Sebab biasanya soalan yang sebelum ni berkaitan dengan makanan.
1: Makanan.
0: Sebab penerbit kita suka buat kuih. Cuma bila minggu ni dia bukan kuih, jadi senang pula.
1: Senang. Tak apalah, okeylah, tak apalah. Okey. Tak apa, kita cuba pemanggil yang kedua ni. Mungkin ada jawapan yang lain. Hello, Johor FM, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
3: Kampung Suli, bukan
1: Jabi. Mak Teh. Oh, Mak Teh mesti nak bagi kami soalan teka-teki ni.
3: Boleh.
1: Okey, boleh. Bagaimana?
3: Tadi Mak Teh tak nak jawab lah, Mak Teh beri yang baru.
1: Okey, baik. Apa dia?
3: Tapi Mak Teh nak cik tu jawab ke? Tapi...
1: Nak Cik Ki jawab? Tak juga. Sekarang ni saya dah banyak macam ilmu saya ni macam dah menurun.
0: Sebab okay, dia dah menurun banyak dekat Cik Ki.
3: Benda sekarang dah jadi maha-maha pun.
0: Tak apa, kita sama-sama jawab, Mak Teh.
3: Tak ada kalau tinggi, Sofie sekarang.
1: Tak ada jugalah. Banyak yang soalan yang saya tak tahu.
0: Okay, silakan, Mak Teh. Teruskan. Okay.
3: Apa benda? Kita tolak dia ke dalam. Kita tetap nak duduk di luar.
1: Oh, ini senang, saya tahu.
0: Tolak ke dalam tapi dia tetap nak duduk kat luar.
3: Saya.
0: Dia sejenis benda lah.
3: Benda.
1: Saya cuba jawab.
3: Okey. Jangan bagi clue dan diam, Sophie.
1: Oh, juga. Saya baru nak cuba jawab.
3: Jangan, Sophie.
1: Tapi saya tak pasti jawapan saya betul ke tak betul.
3: Dah betul. Saya faham
1: tu. Ya ke?
3: Betul. Tapi banyak juga persoalan sebelum.
1: Ya ke?
3: Sekarang saya nak Cik Ki lah jawab.
0: Okey, nak Cik Ki jawab ke?
1: Cuba jawab lagi.
0: Acuan kot, acuan. Acuan yang buat kuih tu.
1: Acuan.
0: Yelah, contoh yang macam kita buat kuih tart kan, kita tolak-tolak masuk dalam. Lepas tu nanti dia keluar juga.
1: Keluar.
3: Apa yang keluar? Kuih yang dalam tu.
1: Kuih je lah, macam kuih semprit.
0: Macam semprit.
3: Sampai kita tekan-tekan tu, dia tak keluar.
1: Tak dengar tu suara kola.
3: Kita tak tolak dia ke dalam. Ni kita tolak dia ke dalam. Kita tolak dia ke dalam, dia tetap nak duduk luar.
1: Tolak ke dalam, tetap duduk keluar. Okay, Kis, macam mana?
0: Itulah jawapan saya tadi, jawapan awak.
1: Acuan, jawapan saya?
3: Jangan.
1: Mana boleh macam tu?
0: Tak boleh.
1: Tak adalah. Okay, maknanya kalau mana Cik Kis tak tahulah jawapan dia.
0: Mak Teh, biarlah Sofie jawab.
1: Mak Teh nak bagi jawapan ke nak saya jawab?
3: Sofie jawab pun boleh lah.
1: Saya jawab kan?
0: Dia tak nak juga awak jawab. Okay.
1: Saya cuba jawab dalam bentuk pantun lah.
0: Boleh.
1: Mencari makan di Teluk Sengat.
0: Amboi. Okey.
1: Pergi bersama dengan si Raju.
0: Okey. Pergi Teluk Sengat dengan Raju.
1: Soalan Mak Teh senang sangat. Saya rasa jawapannya butang baju.
3: Alhamdulillah, betul lah tu.
1: Betul. Alhamdulillah. Okey.
0: Butang baju yang dicari. Butang baju aku mana, Pak?
3: Okey. Mak Teh.
0: Awak ada soalan untuk Mak Teh?
1: Okey, soalan untuk Mak Teh daripada Kis lah.
0: Daripada Kis, okay,
3: Mudah-mudah.
0: Mak Teh, dalam banyak-banyak buku, buku apa yang bercerai?
1: Wah, menarik.
3: Wah.
1: Yang ni saya pun tak tahu tau, Mak Teh. Ini Kis ni dia tak beritahu saya jawapan dia. Yang ni saya pun tak tahu.
3: Ni buku ni dah hancur, dah berkecai lah ni hanya
1: Tak tentu juga.
0: Yang bercerai. Buku apa yang bercerai?
3: Buku 5 lah.
0: Buku berapa?
1: Buku 5.
0: Kenapa dia bercerai?
3: dia kan ada buku tu, buku dekat tangan kita kan ada buku lima, dan buku lima tu dia bercerai lah.
0: Oh, okay. Eh,
1: tak bercerai, kau bercerai dah jauh dah ni. Mm-hmm. Hilang.
0: Salah tu.
3: Oh, salah kan.
0: Mm-hmm. Okay, nak bagi tahu ke jawapan?
1: Bagi tahu, Kis. Bagi tahu.
0: Okay, jawapan dia kat sini ada yang tahu ke? Kat sini pun tak ada orang jawab. Betul lah, awak pun tak tahu eh?
1: Saya tak tahu.
0: Saya biasa soalan teka-teki saya, awak boleh jawab.
1: Itulah, kali ni macam pagi ni saya punya minda ni macam dia...
0: Okey, tak apa, faham.
1: Terkurung sikit lah.
0: Acik jawab buku hutang. Buku hutang pun salah. Jawapannya adalah buku rujukan.
3: Buku rujukan dan apa lagi cerai?
0: Yelah, buku rujukan.
1: Sebab dia rujuk lah.
0: Oh. Rujukan, rujuk.
1: Tu, macam tu. Mati.
3: Oh, jangan pula saya nak dengar buku rujukan tu bercerai.
1: Selamat rujuk, Cikgu Syari. Bila masa aku bercerai, kata dia.
3: Tapi Sofie, buku rujukan ni. Buku rujukan ni orang tak bercerai. Makin pegang, dia nak rujuk kan.
1: Yelah, sebab dia dah rujuk.
3: Tak apa, Sofie. Ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Okey, baik. Ada lagi pemanggil yang lain sekejap lagi. Tapi kita berhenti seketika dahulu lah. Kita lain lagu dangdut satu boleh?
0: Boleh.
1: Daripada Masih Dayu dengan senggol-senggolan cubit-cubitan untuk anda pagi ni. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Ya, berdantun kita pada pagi ni. Okey, baik. Kita masih lagi dalam pantun teka-teki pagi ini. Eh, bukan pantun teka-teki, teka-teku.
1: Teka-teki pagi ini. Yang mana telefon kami, sebab tadi kan cepat boleh jawab kan. Kita main teka-teki macam biasa je. Baik. Yang penting kita minta teka-teki tu kena logik lah.
0: Siapa di talian ni, Jor FM? Hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Sapi, Cik Kis.
0: Waalaikumsalam, ya. Mak Ani. Mak Ani dari Mersing. Pergi jogging berjalan kaki.
1: Balik berjogging singgah ke?
0: Singgah ke kedai. Ini Mak Ani nak jawab soalan teka-teki. Harap-harap jawapannya bolehlah dipakai.
1: Okey,
0: baik.
1: Okey, Mak Ani, apa soalannya untuk kami?
2: Barang-barang apa
0: Yang tak ada huruf A.
1: Sabar.
0: Okey.
2: Bila kita dah beli tu, lepas tu kita pecah kan.
0: Oh, itu telur lah. Selalu beli pecah.
2: Cik Kis lah jawab. Sofi tu terror lah, Cik Kis.
1: Itu pun Cik Kis tahu. Beli yang kita pecahkan. Kita beli telur, kita pecahkan. Jadi telur mata kerbau. Telur.
2: Jawapan dia?
1: Telur.
0: Lagi
2: satu. Mak ni nak bagi. Ni Sapi pula jawab.
0: Saya jawab, okey.
2: Banyak-banyak nasi. Nasi apa yang tak basi-basi?
0: Nasi yang tak basi-basi?
2: Nasi goreng kalau itu basi. Lambat je makan basi. Ni dia tak basi-basi nasi tu.
0: Nasihat.
2: Tepat sekali. Alhamdulillah, syukur bagi
1: itu
2: Allah.
1: Itu Cik Kis jawab tadi.
0: Okey, banyak nasi. Nasi apa yang sedap?
2: Sopi bagi Mak Ni pula
0: Nasi, banyak nasi. Nasi apa yang sedap?
2: Nasi yang kita makan lah tu sedap lah.
0: Tak juga. Kadang-kadang kita makan nasi tu yang apa, tak sedap nasi ni tak? Dia ada yang nasi yang sedap. Nasi apa?
2: Nasi ni sedap Sopi.
1: Memang sedap. Memang
2: sedap.
1: Nasi lemak.
2: Nasi
0: biryani? Salah.
1: Nasi yang kita masak sendiri?
0: Salah.
1: Nasi yang saya masak?
0: Asal pun boleh jawab.
1: Saya tolong Mak Ani. Okey, Mak Ani. Lagi Mak Ani.
0: Sebab Kis pun tak tahu jawapan dia rupanya.
2: Sofi, apa jawapan Sofi?
0: Jawapannya nasi tambah.
2: Nasi tambah.
1: Sebab tak sedap.
2: Sedap kita makan tu, kan kita tambah kan?
0: Kalau tak sedap, tak tambah.
1: Itu sebab lapar.
2: Sofi.
0: Sebab tak.
2: Nanti kasih Mak Ani lagu ni Serumpun kasih terbuang layu tu.
0: Tapi kalah. Tapi Mak Ani kalah.
1: Tak apa Mak Ani.
0: InsyaAllah Mak Ani. Terima kasih Mak Ani.
2: Jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di radio.
0: Sayang Mak Ani.
2: Bye.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiap-tiap minggu Mak Ani nyanyi.
0: Kemana nak ku bawa. Okey, baik. Kita ambil satu lagi pemanggilan ni. Okay? Sebelum kita berhenti rehat. Hello, Jor FM. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Haji Sofi dan Cik
1: Kis.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Cik Din. Saya.
0: Okey, baik Cik Din. Apakah soalan yang nak diajukan kepada kami?
3: Ya, soalannya macam ni. Banyak-banyak tempat.
1: Okey.
3: Tempat apa yang kita tak boleh lupa?
1: Tempat yang kita?
0: Tempat jatuh lagi kan dikenang lah.
1: Inikah pula tempat bermain?
3: Tempat sekali.
1: Wow.
0: Tempat sekali lagi. Senang sangat lagi. Okey.
1: Sekali jawab.
0: Okey. Saya... Kis ada soalan tak ada?
1: Yang tadilah. Cik Din. Kenapa dia... Dia baik. Dia baik. Tapi selalu kena cubik. Dia tak nakal. Dia baik tapi kena cubik.
0: Dia bukan baik lah. Apa soalan bukan macam tu? Soalan
1: tukar,
0: dia
1: tukar sikit lah.
0: Okay. Siapa yang tak nakal tapi selalu kena cubik? Macam tu.
1: Saya tukar je soalan awak.
0: Apa dia Cik Din?
3: Ayam.
0: Dia tak nakal tapi selalu kena cubik.
3: Dia makanan ke apa?
0: Okey lah, bagi clue lah sikit. Makanan lah.
1: Makanan.
3: Ayam ikan.
0: Salah.
1: Secubik ikan.
0: Secubik ikan. Garam lah Cik Din.
1: Kita masakkan secubik garam.
0: Okey, kalau yang dia tak selalu cek pasal tapi selalu kena tumbuk.
1: Tak cek pasal selalu kena tumbuk.
0: Dia tak ada cek masalah dengan orang tapi dia selalu kena tumbuk.
3: Lada lah.
1: Ya.
0: Okey, Cik Din, terima kasih Cik Din.
1: Kita nak buat sama belacan. Cik Din, terima kasih.
3: Yeah.
0: Okay. Bye, itu dia Cik Din. Okey. Ada lagi soalan-soalan lain, ada lagi pemanggil sekejap lagi. Okey, kita ada kurang lebih 15 minit saja lagi. Kita dengarkan dulu sebuah lagu. Kalau tadi lagu dangdut, kita main satu lagu rock boleh?
1: Boleh.
0: Sebelum kita beralih kepada lagu yang terkini. Ini dia daripada Wings dengan Hukum Karma untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Jom kita bersama-sama dalam teka-teki tekan tekuk pagi ini. Ramai di kalangan rakan-rakan pendengar kita yang cuba nak tembus talian ni, Kis. Baik, kita terus bersama dengan pemanggil di talian ni, Johor FM. Hello, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Cek dengan Haji Sofi.
0: Ya. Silakan Pak Wan, soalannya.
1: Yes, okey, soalannya macam ni, Benda tau, benda.
0: Benda, okey.
1: Okey.
2: Nama, okay, benda.
1: Namanya benda. Dia kalau pakai tapi kat darat diguna. Apa dia?
2: Benda kalau dekat darat?
0: Dekat darat.
1: Dekat darat. Dekat darat diguna, tapi dekat laut dia pakai.
0: Dekat darat diguna, kalau dekat laut dia pakai.
1: Ya.
2: Sejenis?
1: Apa dia?
0: Dia laut ke air? Ataupun tak kisah sungai ke apa ke? Mungkin mesti laut.
1: Tak kisahlah. Laut ke sungai ke apa. Dalam air lah. Dalam air dia pakai.
0: Oh, pelampung. Pelampung lah kot. Pelampung.
1: Tak. Salah.
0: Pelampung pakai. Kalau dekat darat dia guna.
1: Dekat darat tak akan pakai pelampung, sayang.
0: Ada juga orang saja pakai. Tak, saya macam nak dapat lah. Tapi tak mau masuk lah.
2: Tak mau masuk, dia keluar.
1: Dekat laut dia pakai. Okay. Tapi dekat darat dia guna.
0: Dekat laut dia pakai. Pakai.
2: Pakai guna sama lah, Pak Wan.
0: Eh, lain. Dia ada trik dia tu.
2: Okay.
0: Guna.
2: Pancing kot.
0: Pakai. Eh tak, kalau dekat apa bezanya?
2: Macam mana dengar ni?
0: Pak Wan.
2: Lupa pula lah.
0: Eh, mana Pak Wan ni?
2: Pak Wan ada tak lagi tu?
0: Hello, Pak Wan.
2: Pak Wan?
0: Pak Wan dah menghilangkan diri. Tak, saya rasa mungkin ada...
2: Dayung kot, Pak Wan. Yang kita guna dayung.
0: Habis kalau dekat darat, guna dayung apa? Pakai dayung. Kalau dekat ni, pakai.
2: Tak. Habis? Boleh juga
0: tak
2: tu.
0: Tak, maksudnya Pak Wan dah hilang.
2: Mai ketuk-ketuk.
0: Okey, tak apa. Nanti kita Pak Wan cuba call balik lah kalau dapat. Kita masih lagi menanti sebab dia tak ada bunyi putus, tak ada bunyi apa. Dia hilang macam tu je.
2: Pak Wan. Kemana Pak Wan menghilang?
0: Okey, baik. Tak apa. Nanti kita tengok, nantikanlah. Sambil-sambil tu dapatlah peluang kita berfikir.
2: Kan? Boleh juga, Hafi. Kita guna kacau yang besar tu kan. Kacau dodol ke. Yang dayung tu.
0: Okey, baik. Pak Wan dah kembali ni. Pak Wan! Hello, Pak Wan.
3: Ya, ya.
0: Eh, Pak Wan.
3: Salah orang.
0: Okey, Kak Yah. Kak Yah, kan?
3: Kak Yah KBS.
0: Kak Yah KBS.
3: Dah lama tak jumpa.
2: Okey, Kak Yah ada teka-teki ke untuk kami?
3: Nak cuba, ya?
2: Okay. Boleh.
3: Ada satu buah, nama dia kentang. Boleh buat sayur, boleh buat goreng. Okay. Kenapa pula dia panggil kentang?
0: Kentang?
3: Kenapa pula dia panggil kentang?
0: Oh, boleh buat sayur, boleh buat goreng.
3: Boleh dimakan.
0: Boleh dimakan.
3: Nama dia kentang.
0: Tapi
3: kenapa pula nama dia kentang?
0: Oh, sebab nama dia bukan cepedak.
3: Bukan. Astagfirullahalazim. Kopi mesti dapat punya.
0: Tak, saya tak dapat. Tak betul kau.
3: Boleh. Dapat. Cuba buat dulu.
0: Okey.
2: Kenapa namanya kentang?
0: Boleh digoreng, boleh dimakan, boleh buat sayur.
3: Boleh dimakan.
0: Nama buah tu kentang.
3: Kenapa pula dia nama dia kentang?
0: Soalan dia kenapa nama dia kentang?
2: Kelentang-kelentong.
3: Tak, salah.
2: Kenapa boleh? Nama dia kentang?
0: Tak boleh lah, Kak Yah.
3: Tak boleh. Cuba Sofi aja Romi atau Jom Jawi.
0: Kalau eja Rumi, K-E-N ken, T-A-N-G, tang, kentang. Kalau eja,
3: lagi?
0: Kalau eja Jawi, kaf, nun, tanga, kentang.
3: Betul lah tu.
0: Apa
3: sebab
0: tu?
3: Sebab ada eja tu, mana kentang. Kentang lah dia.
2: Okey.
0: Nombor yang ada dial, tiada dalam perkhidmatan.
2: Sila cuba sebentar nanti.
0: Kenapa? Saya tak faham. Kenapa kenun tanga dengan K-E-N-T-A-N-G tu, itu jawapannya?
3: Sebab dia kentang. K-E-N-T-N-G kentang. Kat mentengah kentang. Jadi kentang lah bunyi dia.
0: Sebab ejaan dia lah.
3: Ejaan dia.
0: Dia tak payah juga macam nama saya Sofi kan.
2: Kenapa Sofi? Payah.
0: Itulah. Kalau dia apa? Kalau dia je apa? Alif berwaw jadi abu.
2: Sebab dia je.
0: Kalau re alif mim angka dua. Rama. Dia jadi lain, ramai-ramai.
2: Aduh, okey.
0: Okey, baik, Kak Yah.
2: Hello Kak Ayah, ada lagi ke tu?
0: Sama-sama Kak Ayah. Ada soalan daripada Kis.
3: Terima kasih ya. Tak payah lah. Tak payah. Kak Ayah pun tak pandai ni.
0: Tak pandai ya. Okey lah Kak Ayah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya baru nak bagi Kak Ayah pula kan. Kenapa? Kenapa burung boleh terbang? Jor FM, hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Ya. Dah dapat belum jawapan dia?
0: Oh ni, Pak Wan tadi.
2: Barulah Pak Wan.
0: Okey, dekat darat kita guna, dekat dekat air kita pakai.
1: Ya.
0: Tak dapat.
1: Tak dapat.
0: Apa dia?
2: Oksigen. Jawab.
1: Salah.
2: Okey, jawapan kedua Cik Kis adalah pendayung. Tak. Dekat laut kita guna pakai dia untuk dayung. Dekat darat kita guna dia untuk ni lah, kita boleh kacau dodol, kita guna yang untuk masak yang besar-besar tu.
0: Tak boleh.
1: Salah.
0: Yang itu kau orang bukan pakai pendayung.
2: Nampak macam.
0: Okey, apa jawapan dia?
1: Okey,
0: apa jawapan dia?
1: Jawapannya Google.
0: Itu Google dengan Google lain.
1: Yalah. Sama je kan benda Google kan.
2: Pak Wan.
1: Kalau kita pakai, kadara kita gunakan.
2: Pak Wan mengelirukan budak-budak yang dengar nanti.
0: Pak Wan, ya. Pak Wan sekarang ada teknik mengelirukan orang eh.
2: Mana Pak Wan belajar ni? Okey. Ada tak soalan untuk Pak Wan?
0: Saya eh?
2: Kereta nampak pelik tu. Boleh lah kot.
0: Saya tanya Pak Wan. Kereta apa yang kalau terbalik nampak pelik?
1: Kalau terbalik nampak?
0: Nampak pelik.
1: Nampak pelik? Terbalik nampak pelik.
0: Kereta apa?
2: Pelik sangat.
1: Kereta sorong.
0: Tak, itu biasa nampak. Kereta sorong terbalik biasa tu.
2: Kereta ni memang ada kat tengah jalan.
1: Kereta terbalik jadi apa?
0: Bukan jadi apa. Nampak pelik. Jadi pelik. Macam tu.
1: Tak dapat lah.
2: Cepatnya mengalah Pak Wan. Tak nak cuba jawab ke?
0: Apa jawab?
2: Jawab.
0: Okey.
2: Awak jangan nak beli.
0: Habis masa. Habis tak apalah.
1: Kereta kebal.
2: Salah.
0: Kereta kebal salah. Kalau dia terbalik pun nampak biasa-biasa je. Yang pelik. Yang nak kereta terbalik kalau nampak pelik. Kereta Kia.
1: Kereta Kia.
2: Cuba Pak Wan terbalikkan ejaan Kia tu.
0: Kalau KIA terbalikkan jadi apa?
2: AI.
0: Dia jadi AI. dia jadi macam tu. Dia pelik.
2: Okey, logik Pak Wan. Okey, terima kasih Pak Wan.
1: Okey, sama-sama.
0: Macam tak sampai ya. Okeylah, pemanggil terakhir. Okey. Pemanggil terakhir pagi ni Yor FM. Hello, selamat pagi.
4: Selamat pagi Abang Safi.
0: Siapa cakap tu?
2: Siapa tu?
4: Azam Becker lah.
0: Azam Becker.
2: Azam.
0: Okey baik. Abang Azam, okay. Bagaimana? Yep. Nak bagi soalan?
4: Abang Azam nak bagi soalan. Sofi dah bagi, Abang Azam tak pandai.
0: Nak menjawab aja. Kenalah bagi satu soalan.
2: Kena bagi soalan bagi kita, soalan kita jawab satu soalan.
0: Okey, saya bagi satu soalan yang mudah lah untuk Abang Azam. Soalan ni saya dah banyak kali tanya dah. Tapi sebabkan Abang Azam ni orang kata macam tak nak menyusahkan Abang Azam lah.
2: Kita bagi senang-senang lah.
0: Okey, Abang Azam. Senang je soalan dia. Keris apa yang tak boleh masuk dalam sarung dia?
4: Senang ke tu?
0: Tu senang eh?
4: Keris apa eh? Keris alamak. Keris patin. Betul.
0: Bukan.
4: Apa?
2: Ini dah paling senang level DJ Sofi tau.
0: Ini paling senang ni.
4: Dia Abang Sofi tu susah.
0: Keris yang tak boleh masuk dalam sarung dia.
4: Alamak.
0: Cubalah macam mana cara pun tetap tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk.
4: Tak boleh masuk. Apa kiset? Tolonglah bagi hint. Apa dia?
2: Dia ada tanya orang sebelah tu. Orang sebelah pun tak tahu masalahnya.
0: Okey. Habis masa.
4: Ya.
2: Tamat.
0: Betul tak tahu eh? Keris. Keris dekat duit singgit tu.
2: Duit singgit tu ingat tak dulu pergi sekolah bawa duit tu?
0: Duit singgit yang warna tembaga tu kan?
2: Yang warna emas tu.
0: Kan.
2: Ada gambar keris kan?
0: Itu tak boleh masuk tu. Nak cuba macam mana? Nak cuba masukkan tak boleh.
4: Pandailah Sofi. Bagus.
0: Okey, Bang Azam. Okay. Terima kasih banyak-banyak.
2: Soalan kami tak ada. Bagus lah. Kita suka lah macam ni.
0: Okey, baik. Ini tadi Abang Azam Baker. Pemanggilan terakhir lah nampaknya kerana jam telah menunjuk pukul 9 pagi waktu ini.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang menghubungi kami, yang menjawab soalan kami. Kami pun ada menjawab. Jom kita sambung di live TikTok. Nak sambung teka-teki pun boleh. Okay?
0: Menjawab. Okeylah, tengah-tengah Johor FM Permata Selatan, hiburan terbaik dan terpilih. Banyak juga koleksi gelap yang kita terlepas pagi ni. Okey. Tak apa, nanti kita layan untuk jam yang
2: layan
0: seterusnya.
2: Layan aja, okey.
0: Sebenarnya untuk anda pagi ni di ruang utara Johor FM Permata Selatan, okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM Perbatas Selatan. Ada rakan peringkat kita tadi yang bertanya. Ini cerita pasal bekal lah kan. Ramai orang di kalangan yelah yang bertugas kis tak kisahlah, biarlah orang nak kata apa, tapi dia lebih suka bawa bekal.
1: Betul.
0: Daripada beli ataupun daripada makan dekat kafe ke kan.
1: Betul.
0: Dah memang daripada dulu dia suka bawa bekal.
1: Tak kisahlah siapa masak pun, sebab satu lagi kalau kita bawa bekal ni, kita tahu yang kita masak sendiri tu dia menjamin kesihatan kita kan.
0: Betul.
1: Bahan-bahan yang kita gunakan. Itu salah satu benda yang penting lah. Dan ada juga yang mungkin sesengah orang yang jaga dia punya pemakanan tau. Diet seimbang lah.
0: Diet seimbang.
1: Jadi boleh bawa bekal. Tapi kalau kita nak mengimbau kenangan dulu-dulu kan, rasanya apa benda yang macam itu kalau yang kita ingat sekarang
0: tu, ini yang saya
1: terfikir boleh bawa bekal tu.
0: Ini yang saya nak cerita dengan awak ni. Benda tu agak lucu lah. Dan waktu tu saya tak pernah terfikir pun. Saya ingat lagi waktu tu saya darjah 6 kot.
1: Darjah 5 ke darjah 6
0: tentulah kan. Darjah 6 lah rasa. Macam dah besar sikit lah. Kalau kecil-kecil orang kata mak ayah kita tak buat, tak bagi ni lah. Tak bagi buat sendiri kan. Jadi saya bawa bekal mie segera.
1: Itulah yang saya peliknya. Mie segera yang berkuah lah kan.
0: Mie segera yang berkuah tu.
1: Awak masak sebelum pergi sekolah?
0: Sebelum pergi sekolah.
1: Makan waktu rehat?
0: Bukan. Saya tekatan satu. Saya ingat saya tekatan satu. Sebab apa saya ingat? Sebab dia, kita kan sekolah tingkatan satu kan sesi petang. Masuk sekolah kan pukul 1 lebih gitu.
1: Maknanya awak buat kat rumah lah.
0: Saya buat kat rumah. Ini kan nak makan waktu rehat. Rehat sesi petang dalam pukul 3 ke 3.30 macam tu lah.
1: Okey.
0: Kan, saya buat lah. Letak mie segera tu, masak. Biasalah kuah panas apa semua kan. Sup dia saya suka lah. Dia punya kuah dia tu kan banyak kan.
1: Maknanya kuah tu memang letak banyak lah.
0: Banyak.
1: Sebab kononnya nak hidup lah.
0: Tak lah, banyak sangat macam biasa lah. Cuma saya kata ni kan petang ni sedap ni kan. Hirup kan. Kari pula tu kan.
1: Lepas tu sekejap
0: lagi
1: 2 jam kemudian
0: dah masuk dalam bekas tu. Bawa lagi sekolah. Okay, buat tu rehat je. Bawa akhir letak. Saya buka je,
1: dah kembang.
0: Mana dia punya kuah dia? Tak, saya ingat tumpah tau. Tak, masa tu lah mungkin kita punya akal ni macam kurang. Masa tu macam belum banyak pengalaman.
1: Baru belajar buat masak mie segera.
0: Macam budak lagi kan. Dan kita tak tahu pun dari segi hukum saintifiknya tu. Hukum sains tu jadi macam gitu.
1: Saya boleh bayangkan lah. Buka-buka kan. Ingatkan nak makan, nak hirup. Macam hirup kat rumah.
0: Macam Kak Jun kata, terlongkup ke? Bukan terlongkup. Saya dah cari-cari. Tengok tak ada. Rupanya cakap, Maggie tu... kembang.
1: Kembang lah. Jadi kembang semangkuk lah.
0: Jadi kembang. Kembang betul. Sebab
1: yelah,
0: suatu kuah dia habis. Aku makan gitu tak lalu.
1: Biasanya sebungkus tu tak cukup. Ini tak boleh habiskan.
0: Sebab biasa kan kalau standard tu kan dia kenyal-kenyal kan, sedap kan, dengan ikut kuah. Mie tu pun kenyal kan. Tak, mie dah kembang, dah lembik gitu. Saya cari-cari kuah tak ada. Rupanya baru tahu. Rupanya boleh jadi macam tu. Balik beritahu lah. Memanglah kembang, mak saya cakap gitu.
1: Beritahu mak lah.
0: Kenapa cakap mie jadi macam itu? Lepas tu kuahnya dah tak ada. Sebab dia tak tahu pun yang saya tu. Dia tahulah, ingatkan macam maksud tak fikir. Biasa nak bawa mie. Kan memang dah tahu dia akan jadi kembang.
1: Rupanya tak tahu. Memang nak makan mie kembang. Macam mana boleh terfikir nak bawa kan pergi sekolah.
0: Mana
1: kalau
0: dah
1: bawa pergi macam letak air panas tu kat sekolah tu, boleh
0: lain kan?
1: Lainlah cerita kan.
0: Maknanya orang takkan bawa mie segera ni yang dah siap masak untuk bawa bekal lah.
1: Yelah, dia akan mungkin bawa tu nanti nak makan letak air panas. Tapi kalau macam
0: bawa bekal mie segera dah siap masak
1: tak lah.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tak jadi.
1: Tak jadi tau.
0: Baik, nanti kita cerita lagi. Untuk anda sekarang kita ada Fazura, kisah terbaik selepas itu menyusul Baby Shima dan juga Fairuz Misran, Ikatan Asmara untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Sebagai persembahan daripada kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi terus menonton bersama-sama dengan kami di live TikTok Jora FM Official. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bertemankan kami pada Wacik Kiss dan juga Safi waktu ini. Baik, ini dia Safi. Kita nak kongsikan.
0: Kongsikan?
1: Ya, kita nak kongsikan Afiq Fazil di Nobat MPB Anugerah Liga Malaysia.
0: Afiq Fazil.
1: Fazil. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Muhammad Afiq Fazil, dinobatkan sebagai pemain paling bernilai di Liga Malaysia, Liga M bagi musim 2025 dan 2026 pada Anugerah Liga M di Auditorium Suri Angkasa, di mana anugerah berprestij itu melengkapkan musim gemilang pemain yang berusia 31 tahun yang memainkan peranan penting dalam kejayaan Harimau Selatan mempertahankan kejuaraan Liga Super selain membantu skuad meraih Piala Sumbangsih, Piala FA dan juga Piala Malaysia.
0: Ya, tahniah kita ucapkan kepada Afiq Fazail yang mana telah pun berjaya. Itu antara anugerah yang paling besar lah, sebab ada anugerah-anugerah lain seperti pemain striker terbaik, antaranya penjaga gol terbaik, pemain pertahanan, pemain import. Pemain import semestinya Bergson lah, kita tahu kan. Shihan juga penjaga gol, siapa lagi tu, penyerang, susah pula nak sebut nama dia tu.
1: Apa?
0: Faisal Halim. Faisal Halim. Dan jadi kalau keseluruhan tu MVP adalah Afiq Fazail.
1: Ya, tahniah, itu dia tanda ucapkan.
0: Baik, rakan-rakan pendengar kita juga yang ada mengantarkan kiriman di kawasan ataupun di rumah hijau pagi ni. Kita nak menyapa juga, terima kasih Abang Jalil Paimen yang berada di Kota Tinggi. Pagi ni ada masak dekat masjid lah sambil layan Johor FM. Sebab malam ni kan ada ni.
1: Ada apa tu?
0: Malam ni ada baca Yasin.
1: Ada baca Yasin, ialah malam Jumaat.
0: Ya, selalunya kalau dekat mana-mana masjid ada baca Yasin tu, lepas tu adalah sikit jamuan. Kan. Okey, baik. Juga kita ada Kak Rubiah Rubi dari Kampung Sri Gajah Ca'ah. Salam Khamis yang manis buat semua pendengar Johor FM. Penduduk Kampung Sri Gajah Ca'ah, buat semua saudara mara juga yang jauh ataupun yang dekat. Waknah juga tengah lap kabinet dapur, basuh kuali singki tiba-tiba lagu Hindustan. Memang terbaik katanya pagi ni. Terima kasih Waknah juga daripada Abang Din Kubo ataupun Din Pusara. Daripada Cemplak Labis. Selamat hari lahir buat kembar saya, Puan Hajah Samsiah, pada 12 dan 13. Dan saya 13 katanya. Maknanya hari ni Cik Din.
1: Hari ni Cik Din, kembar dia hari esok
0: ni,
1: tu.
0: Hari ni Cik Din, rupanya bukan esok, semalam.
1: Semalam.
0: 12. Untuk Cik Din hari ni lah.
1: Kembar lain hari.
0: Kembar lain hari.
1: Yelah, mungkinlah.
0: Ada orang biasa kembar lain hari
1: Ada juga. Sebab dia tengah malam. Waktu tu mungkin dalam tengah hari, tengah malam yang tarikh 12 hari bulan. Tapi dah masuk 12 satu minit, dia dah jadi
0: hari lain. Okey, sekarang ni saya nak tanya awak. Selalu orang kata kan, yang kenapa yang lahir dulu tu dia panggil akak ataupun abang, yang kemudian tu
1: Adik.
0: Ya ke macam tu?
1: Yelah, sebab yang mana keluar dulu tu lah yang kakak.
0: Ya ke?
1: Tapi ada juga orang dulu juga kata sebab dia beralah.
0: Sebenarnya dia beralah tau. Yang keluar dulu tu lah adik. Sebab dia kata adik, tak apa, adik keluar dulu. Abang ataupun akak kendian. Dia macam tu.
1: Okeylah.
0: Okay, jadi kita, marilah kita nyanyi lagu selamat untuk mereka yang meraihkan hari lahir pada hari inilah. Sama-sama kita nyanyikan. Okay, silakan.

0: Tak kenapa tak masuk dia punya tempo dia tu.
1: Tak apalah.
0: Bagilah tempo kena sikit.
1: Tak payah kena pun tak apa.
0: Ini dia daripada Era Milpan dan juga Daus Bajo dengan Bintang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Jam itulah.

0: Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Waktu sekarang 9.39 minit pagi. Kiss.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Ya, mungkin waktu ini tengah menjamu selera, tengah sarapan pagi. Sambil sarapan pagi, layan Johor FM lagu-lagu best. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semua.
0: Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Abang Ujang, ucapan selamat ulang tahun kelahiran kepada anak bongsu saya. Wow. Hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran.
1: Ya. Yeah.
0: Ada lagi ucapan nanti saya akan kudarakan. Okay, ini untuk Abang Ujang.
1: Kira kita dah nyanyi sekali lah yang tadi tu
0: Tak, untuk awak kena nyanyi lagi sekali.
1: Kenapa pula?
0: Ucapan katanya selamat ulang tahun kelahiran kepada anak bongsu saya, Siti Nur Atilah. Ataupun adik lah pada hari ini yang ke-2 plus. Oh, maknanya ayah ni pun tak rahsiakan umur anaknya. Yang kan selalunya perempuan ni nak rahsiakan sendiri, anak ayah dia pun rahsiakan juga. Ayah doakan semoga dikurniakan kesihatan yang baik, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkati kehidupannya, terus cemerlang dalam pembelajarannya, tercapai cita-citanya menjadi anak yang soleh, terus berjaya dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin.
1: Ataupun anak tu tak nak bagi ayah bagi tahu.
0: Oh, iya ke? Cakap tak ayah, tapi kalau ayah buat ucapan dekat radio nanti jangan bagi tahu umur adik berapa.
1: Jangan bagi tahu umur berapa.
0: Sorong papan, tarik papan buah keranji dalam peti, terus berusaha kejar segala impian agar hidupmu senang ke di kemudian hari.
1: Wah, terima kasih atas pantunnya. Siapa yang bagi pantun tu?
0: Abang Ujang.
1: Oh, Abang Ujang lah. Terima kasih Abang Ujang ya.
0: Baik, nanti kita tengok ada kiriman-kiriman lain. Sekejap lagi nanti kita akan kudarakan. Okey, sekarang kita dengarkan Dato' M. Nasir dan juga Faizal Tahir. Campak bintang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Daripada The Script dengan Hall of Fame untuk anda. 9.47 minit pagi, Sofi dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda di ruang udara Johor FM pagi ini.
1: Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah anda dengarkan bersama dengan kami seawal pagi tadi lah. Sampailah ke waktu ini menghampiri 10 pagi.
0: Baik Kis, untuk bulan Ogos ni ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran lah. Saya tak sangka lah dengan yang terdekat, ada juga yang teristimewa juga kan, yang menyambut ulang tahun kelahiran.
1: Yang dah lepas.
0: Yang dah lepas je. Kan.
1: Ha, jadi, yang dah lepas pasti tak ingat. Nampak ada juga.
0: Macam hari ni, orang kata rakan-rakan pendengar kita juga ramai yang minta kita untuk meraikan jugalah. Tak dapatlah kita nak meraikan bersama-sama tu. Tapi dengan ucapan daripada kami ni sikit sebanyak mungkin dapat mengembirakan hati anda yang menyambutnya pada hari ni lah.
1: Betul lah
0: okay.
1: tu.
0: Yang terbaru juga ini, sebab dengar-dengar tadi ada ucapan sambut apa selamat hari jadi kan. Daripada rakan pendengar kita ni Muhammad Azwan yang berada di Ulu Tiram, katanya selamat pagi DJ Sofie dan juga Cik Kis. Katanya saya Muhammad Azwan dari Ulu Tiram nak ucapkan selamat hari lahir untuk isteri tercinta pada hari ini. Inilah tarikhnya, tanggal 13 Ogos 2026. Tak tahulah yang keberapa. Untuk isterinya yang diberi nama Nur Suzira binti Maidin.
1: Selamat ulang tahun untuk Nur Suzira.
0: Suzira dengan ucapan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sanggup berhenti kerja sebab jaga anak Nur Aira Sofia. Tak terbalas pengorbanannya. Katanya we love you ibu. Semoga sihat-sihat selalu, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, katanya.
1: Dahsyat awak baca pun dengan penuh perasaan.
0: Kita cubalah, kita cuba.
1: Cuba untuk sampaikan
0: Dia kalau macam ni, saya tak pasti dia panggil isteri dia apa. Ibu lah kot mungkin kan. Kan
1: sebab ibu tu panggilan untuk anak lah kot.
0: Katanya itulah, semoga orang kata akan terus berkekalan lah pasangan ni, okay?
1: InsyaAllah
0: buat Muhammad Azwan dan juga Nur Suzira binti Maidin ni, hubungannya berkekalan hingga ke akhir hayat, bahagia sentiasa, sejahtera selalu di samping keluarga,
1: InsyaAllah. Itu baik-baik saja untuk anda semua, okay? Baik Safi, tarikh hari ini 13 Ogos kan, selain anda meraihkan hari ulang tahun, sebenarnya tarikh ini ada juga hari istimewanya. Itu hari ini sebenarnya hari kidal sedunia tau.
0: Oh, hari kidal.
1: Hari kidal untuk orang yang menulis kidal. Mungkin ramai kat sini yang menulis kidal.
0: Saya
1: kan
0: tanya awak, siapa di kalangan kawan-kawan kita yang awak tahu dia kidal?
1: Kidal tak pastilah.
0: Kalau awak tak tahu, maknanya awak tak cukup baik dengan dia. Awak tak cukup rapat dengan
1: tak
0: dia.
1: Tak cukup mengenali ke?
0: Tak cukup mengenali dia.
1: Sebab masing-masing pun bukannya selalu kita tengok menulis.
0: Tak, sebab awak kata kalau dia tu kawan baik awak, awak selalu ambil berat pasal dia, mestilah awak tahu.
1: Oh, iya ke?
0: Saya tahu.
1: Siapa?
0: Yang kidal di kalangan kita adalah Cik Merah.
1: Cik Merah. Lupa.
0: Tak ada lupa. Tak ada.
1: Betul Merah. Cik Merah antara orang yang kidal lah. Okey, sedikit fakta lah untuk Hari Kidal Sedunia yang disambut pada hari ini 13 Ogos sebagai penghargaan kepada individu kidal serta meningkatkan kesedaran tentang keunikan dan juga cabaran yang mereka hadapi dalam dunia yang kebanyakannya direka untuk pengguna tangan kanan. Kan? Terutamanya kalau kita fikir yang waktu kita college dulu kan ada yang meja yang
0: lipat tu.
1: Meja lipat tu kalau kita yang menulis kanan tu okey lah kan.
0: Orang kidal susah kan.
1: Cuma bayangkan kalau kidal, dia terpaksa macam menyerong macam ni tau untuk menulis.
0: Okey, itu awak fikir yang tu je. Kalau macam orang bawa kereta. Bayangkan sebab selalunya kalau yang bawa kereta manual kan. Kita tangan kanan ni untuk switch gear pakai tangan kiri orang yang dia akan pakai tangan kanan, dia macam akan awkward sikit, akan macam pelik, akan janggal sikit lah. Tapi lama-lama mungkin okey kot. Takkan dia nak pergi ubah pula kereta
1: tak
0: tu
1: lah kan.
0: Pindah ke seat belah kiri kan. Sebab kita kat Asia ni kebanyakan ni tempat duduk belah kanan, tempat duduk pemandu.
1: Betul kan. Jadi untuk semua anda yang dengarkan kami waktu ini yang memang dilahirkan seorang yang kidal, tangan mungkin berbeza tetapi bakat, usaha dan impian tetap sama. Jadi banggalah dengan keunikan anda, kerana menjadi berbeza itu juga satu keistimewaan sebenarnya.
0: YK kidal lah YK.
1: Dia kata saya bukan kidal. YK bukan.
0: Bukan kidal eh?
1: Bukan kidal. Yang kita tahu kidal siapa? Man kidal.
0: Ini dia untuk anda, Imran Ajmain. Selamat ulang tahun sayang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Selagi untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, kita nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Lagu persembahan daripada Imran Ajmain baru saja berlalu menghiburkan anda sebentar tadi.
1: Ya, semoga terhibur semuanya. Kami dah cuba nak tunaikan antara dah nyanyi pun tadi.
0: Betul.
1: Lagu untuk ulang tahun saya pun ada untuk anda. Semuanya untuk anda.
0: Ya, betul. Jadi rakan-rakan pendengar kita juga yang sedang menonton bersama-sama dengan kami di live TikTok Johor FM Official, juga di laman Muka Buku dan juga di Rumah Hijau kita pada pagi ini, kita nak ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah kerana sentiasa memberi sokongan kepada kita, Kis, kan? Yang tonton, yang hantarkan komen, yang memberi respon, segala-galanya lah.
1: Betul.
0: Sehinggalah engagement kita agak beramai juga pagi ini.
1: Banyak mencanak-canak macam ni. Dan kita nak bagi tahu juga Sofi, jangan lupa untuk sama-sama kita tonton Sofi nanti Kuantis Sukan hari ini. Tajuk apa tu Sofi? Saya nampak macam pedang-pedang je.
0: Macam pedang-pedang lah. Ini persen berkaitan dengan lawan pedang lah.
1: Lawan pedang. Ujung pedang dan juga ke kemenangannya.
0: Ya. Baiklah. Tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu kami tinggalkan anda dengan ruangan muzik tanpa henti dalam MTH, koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia menghiburkan anda.
1: Terus berhibur bersama dengan kami.
0: Ini dia Hani dan juga Zoo POV. Terus dengar Johor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee setiap ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menjadikan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk pengkubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan ke Satuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, cadak Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali untuk anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6, segmen Aura Permata Cik Kiz dan juga saya Sofi Haji Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda, ditemani oleh dua orang rakan kita dalam konti pagi ini. Kita ada Suhana dan juga Hayati. Apa khabar agaknya? Nampaknya Suhana pagi ni macam termenung gitu, lama.
1: Jangan diganggu orang tengah buat kerja tu Sofi. Dia sedang bertugas sebenarnya.
0: Tak ada, saja je kan.
1: Saja, awak memang suka mengusik kan.
0: Tak adalah, bukan saya. Saya orang yang selalu usik saya.
1: Oh iya ke? Pula.
0: Ya, macam Suhana ni selalu usik saya.
1: Macam tu pula. Nampak tak plot twist? Apapun, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini, yang terus setia bertemankan frekuensi ini di mana jua anda berada, dan diharapkan semoga anda telah terhibur dengan muzik tanpa henti MTH. Satu jam kami bawakan untuk anda tadi.
0: Baik Kiz, pagi tadi kita ada cakap berkaitan dengan Hari Kidal Sedunia.
1: Ya.
0: Kan, orang Kidal lah. Kita tahu kalau macam dekat bahagian rancangan ni, antara penyampai-penyampai kita ni Cik Merah.
1: Cik Merah tersedak. Cik Merah tu tengah buat
0: kalau
1: kerja.
0: Kalau macam dekat ni, yang macam teknikal ni, siapa rasa? Kak Yati. Kak Yati Kidal otak eh? Otak.
1: Tidak. Awak jangan nak mengkidalkan orang, Sofi.
0: Tak. Siapa-siapa geng antara anda punya geng? Tak ada eh? Tak ada? Oh, semua kanan?
1: Sebab itulah.
0: Semua right hand lah. No left-handed tak adalah.
1: Faktanya, memang orang yang kidal ni dalam dunia ni hanya 13% sahaja.
0: 13%.
1: Betul. Bayangkan kita di antara kita yang ramai-ramai ni, kita jumpa baru seorang kan? Mungkin adalah seorang dua macam tu di kalangan kita. Dan memang sebenarnya yang bertangan kidal ni memang
0: bertuah lah.
1: Sebenarnya unik. Kita jangan rasa itu satu kekurangan ke apa tau.
0: Betul.
1: Rasa dia satu,
0: tak rasa. Mana ada pernah anggap itu satu kekurangan.
1: Rasa dia satu macam kelebihan sebenarnya.
0: Kelebihan sebenarnya.
1: Kan dia menulis tangan kiri. Cuba kita tulis tangan kiri, dia jadi apa?
0: Tak jadi apa-apa.
1: Dia jadi cakar.
0: Ya ke?
1: Cakar ayam.
0: Itawak lah.
1: Oh, awak tidak ke?
0: Okeylah, kita layan seketika. Okey, ini dia Bahtera Merdeka. Sementara dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang di mana-mana tempat, di kediaman anda ke, di tempat anda meniaga ke, kan, di mana-mana sajalah.
1: Betul.
0: Terus kibarkan jalur gemilang, tapi pastikan jalur gemilang kita tu berada dalam keadaan yang baik.
1: Elok.
0: Cukup. Sempurna.
1: Betul.
0: Jangan kalau kita tengok jalur gemilang tu, sebab sekarang ni kalau dekat apa kata sistem AI ni, yang kita minta kita buat, nak buat poster kononnya, nak letak background jalur gemilang. Rupanya tak cukup.
1: Tak cukup dia punya jalurnya. Dia punya jumlah bintangnya.
0: Kalau mana kita nak buat hiasan sekalipun, katalah kita nak hias, contoh macam nak hias konti ni ke apa semua kan,
1: atau hiaslah bilik darjah, bilik ke darjah mana-mana ke. Kan?
0: Nah, jadi kalau anda beli dekat rumah Horin tu, kalau anda beli pastikan
1: atau kita panggil dekat Sopi.
0: Oh iya ke? Sopiah sebelah sana.
1: Tak, Sopiah bukan Sopi. Dekat Sopiah.
0: Tak kisahlah, kalau kita nak beli untuk hiasan, pastikan ianya sempurna jalur gemilang. Sebab kadang-kadang kita tengok banyak yang buat-buat bentuk. Yang bulat, yang lonjong,
1: dia,
0: yang pipih.
1: Macam nampak dia punya bintang, dia tu nampak.
0: Ada bintang, ada bulat, tapi tak betul.
1: Tak betul. Jalur dia tu dia buat macam hiasan, macam bunga-bunga. Tapi dia dah sebenarnya mengubah sebenarnya.
0: Jangan.
1: Rupa jalur gemilang.
0: Jangan.
1: Sebenarnya tak boleh.
0: Jangan. Okey. Baik, ini dia nyanyian oleh Rahman Dato' Ahmad Jaiz, Bahtera Merdeka. Dirakamkan pada tahun 1971 lagu ni. Terus dengar Johor FM. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: semua.
1: Okey tak tu, Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan syampu. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan syampu juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Jom cuba.

0: Jangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 minit pagi di saluran Sukan Plus.
1: Assalamualaikum, salam sukan untuk semua yang sedang bersama-sama dengan kami sudah semestinya dari selatan tanah air, dari Johor Darul Takzim. Untuk konti sukan kami bawakan kepada anda di saluran Sukan Plus, juga untuk semua pendengar dan juga penonton di Johor FM. Untuk pagi ini saya Sofi Nawawi pastinya akan berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan perkembangan terkini tentang aktiviti sukan yang sedang orang kata giat diperkatakan menjelang sukma tak lama lagi ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada dua orang tetamu kita yang menemani saya bersama-sama dengan saya pada pagi ini di Konti Johor FM. Terima kasih dan selamat datang kepada yang pertama, Encik Muhammad Firdaus bin Jamaluddin, Ketua Jurulatih Lawan Pedang Negeri Johor.
2: Betul.
1: Coach, apa khabar Coach?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bawa semangat pagi ni.
2: Betul.
1: Ya. Yeah. Okey, juga kita juga ada Exco Kejohanan Persatuan Lawan Pedang Negeri Johor, iaitu Encik Muhammad Zarif Safwan bin Zakaria. Okey Coach, okey Coach, setakat ni bagaimana?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, bila bercakap berkaitan dengan ya lawan pedang ni, saya sendiri orang kata antara yang meminati sukan lawan pedang. Daripada awal dulu, kadang-kadang mula-mula kita tak faham nak tengok. Betul. Diorang lawan pedang ni memang macam mana kan? Jadi bila kita kaji-kaji kat situ, datang seronoknya bila tengok sukan lawan pedang. Jadi Coach, yang pertama, secara ringkas untuk terkini lah atau orang kata berkaitan dengan peranan Persatuan Lawan Pedang Negeri Johor ni, mungkin boleh kongsikan.
2: Okey, untuk

0: untuk secara ringkas yang saya boleh beritahu, peranan Persatuan Pedang Negeri Johor ni adalah dia sebagai badan penggerak sukan Lawang Pedang ni untuk pencarian bakat, pengurusan kejuruteraan latihan, buat-buat program-program pertandingan, mencari bakat-bakat atlet yang yang besar lah. So dekat Negeri Johor ni untuk pada tahun 2006 ni kita dah jalankan pemilihan atlet, dan kita buka banyak kelab-kelab yang ada dekat Negeri Johor ni lah. So kita punya target adalah untuk kita besarkan lagi sukan Lawang Pedang ni dekat Negeri Johor lah. So, maksudnya kita nak buka kat semua daerah, kalau boleh ada semua sukan Lawang Pedang ni supaya kita dapat pool atlet yang ramai lah.
1: Susah tak coach nak cari atlet Lawang Pedang ni sebenarnya? Sebab kalau kita tengok kalau sukan-sukan lain, mereka dah bermula daripada sekolah lagi.
0: Betul.
1: Kan sekolah rendah. Betul. Tapi saya rasa sekolah rendah ke sekolah menengah, tak banyak sekolah yang ada Lawang Pedang ni.
0: Kita sekarang mengharapkan kelab-kelab yang ada di setiap daerah. Kalau kita nak di sekolah tu, kita tak ada lah untuk atlet Lawang Pedang ni. Jadi kita buat demonstrasi di sekolah-sekolah, dan kita panggil dia ke kelab lah. Macam tu lah.
1: Orang kata nak tunjukkan mereka macam mana sukan Lawang Pedang ni, mungkin kat situ terlahir lah orang kata datang minatnya.
0: Betul.
1: Kepada pelajar-pelajar.
0: Sebab
1: ni
0: sebab kadang-kadang atlet ni dia tak tahu apa dia punya kelebihan. Dia tahu dia nak main bola sepak ataupun main yang sukan-sukan yang ada dekat sekolah.
1: Betul.
0: Bila dia cuba Lawang Pedang ni, mungkin satu bulan dua bulan dia dah jadi suka tu. So daripada situ kita nampak bakat dia orang ni lah.
1: Baik, Encik Zarif, bagaimana pula dengan pencapaian terbaik, mungkin boleh kongsikan lah setakat ini kan berkaitan dengan sukan Lawang Pedang Negeri Johor sehingga kini?
2: Sejak punya penampilan pertama sekalian pedang di sukan Malaysia ni pada tahun 2002 sehingga tahun sekarang 2026 akan datang lah pencapaian terbaik bagi pasukan Negeri Johor ialah pada tahun 2004 di mana kita telah mencapai 8 pingat emas. Tapi di bawah kedalai Coach Koyan, Coach Fidaus lah, pada tahun 2011 kita telah berjaya mencapai mendapat 7 pingat emas.
1: 7 pingat emas. Adakah itu yang terbaik sepanjang semua?
0: Setakat hari ini untuk yang pencapaian sebagai atlet adalah 8 pingat emas lah. So sebagai saya sebagai jurulatih Negeri Johor daripada tahun 2008 sehingga 2014, so tahun 2011 tu adalah yang paling baik lah. Kita bagi 7 pingat emas untuk Negeri Johor.
1: Maknanya Coach Fidaus juga Coach Zarif pun adalah seorang atlet sebelum ni, betul?
0: Betul.
1: Bekas ayah, maknanya bekas atlet. Jadi kat situ lah orang kata macam mana pula boleh lahir pula rasa macam nak berkongsi ilmu tu kepada atlet-atlet muda sekarang.
0: Saya mulanya pada tahun 2008 selepas saya mewakili negara selepas SEA Games di Korat, Thailand. Saya nekat untuk memberi khidmat kepada negeri saya balik semula. So saya dilantik oleh Majikan Negeri Johor untuk melatih atlet Negeri Johor di sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail lah sekarang, dulu sekolah sukan Bandar Menawar. So daripada situlah saya mengukir nama saya dan saya mencari atlet-atlet yang terbaik lah untuk Negeri Johor.
1: Baik, ada lagi perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda sekejap lagi, semuanya dalam Konti Sukan. Terus setia bersama-sama kami.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.
1: Ya, masih lagi dalam konti sukan dari Selatan Tanah Air, dari negeri Johor Darul Ta'zim, kami bawakan kepada anda. Di konti Johor FM, kita ada Coach Firdaus dan juga Coach Zarif bercakap berkaitan dengan sukan lawan pedang. Hujung pedang dan kemenangan, itulah tajuknya. Bila kita bercakap dengan lawan pedang ni kan, dia ada orang kata keunikan dia lah, pertandingan dia sendiri. Tapi kalau ialah personally, kalau saya kata, kalau pergi cover sendiri kan, lawan pedang ni syoknya pasal dia sejuk. Kalau kita cover olahraga kan, ya, kita cover soal sukan padang semua kan, kena berpanas. Tapi dalam pedang seronok sebab dia dalam aircon.
2: Betul.
1: Okay. Baik coach, persiapan tim lawan pedang dalam sukma untuk ke negeri Selangor tahun ni bagaimana?
2: Okay. Untuk persiapan tahun ni untuk sukma 2026 ni, untuk penonton atau pendengar di luar sana untuk tahu, sukan lawan pedang ni ada 3 acara yang berbeza, APA Foil dan Sabre. So kita pecahkan kepada acara ni ke tempat-tempat yang berbeza lah.
1: Okay.
2: So contoh persiapan akhir kita di untuk acara Sabre di Korea, di Busan.
1: Okay.
2: Untuk acara APA di Singapura. Dan untuk acara Foil di Kuala Lumpur sendiri lah. Sebab kita untuk tim lawan pedang tahun ni, kita target untuk acara Sabre dan AP saja.
1: AP.
2: Sebab kita tak ada development yang baguslah untuk acara Foil ni. Sebab kita tak ada coaches yang pakarlah untuk kat negeri Johor. So kita dalam pencarian coaches yang baguslah untuk acara Foil.
1: Ya, orang kata kalau kita boleh, orang kata kita yakin dengan setakat AP dengan Sabre tu,
2: betul,
1: kenapa tidak kan kita berikan tumpuan sepenuhnya dulu kat situ.
2: Yes.
1: Baik coach Zarif, cabaranlah kita nak cakap kat sini, cabaran paling sengit kontingen negeri mana agaknya? Kalau kita tengok atlet-atlet daripada tuan rumah ni kan, kalau ialah kita main kat Selangor tahun ni, agak-agak negeri mana yang paling banyak memberi saingan untuk tahun ni?
3: Untuk tahun ni, kalau kita tengok pada tahun 2024 tu, orang mula-mula tak sangka Johor akan buat comeback.
1: Yeah.
3: Tak sangka. Kemudian selepas pada tahun 2024 tu, beberapa negeri saya nampak dah mula mengorak langkah, menjadikan Johor sebagai role model pembangunan. Dan pada tahun ni saya nampak Melaka dikatakan akan beri saingan juga kepada Johor bagi acara Sabre dan juga negeri Perak selain daripada Selangor tuan rumah lah. Manakala untuk acara Foil tu memang KL lah saya rasa.
1: Baik, jadi lah kita tak tahu kan bagaimana,
2: betul,
1: kan
2: betul.
1: Kita cuba sehabis baik, segala-galanya di atas gelanggang nanti. Kita tengok bagaimana bukti apa kemampuan atlet kita sendiri. Coach rasa lah mungkin boleh sebutkan beberapa nama lah antara yang sasaran yang bakal mungkin meraih pingat emas menentang.
2: Untuk kita memang kita dah bagi 1-2 nama untuk
1: target lah
2: untuk macam prospect. untuk acara Sabre, kita target pada individu lelaki Teza Hau dan berpasukan lelaki Sabre lelaki lah. Untuk yang perempuannya, kita target untuk tim Sabre perempuan yang kita target untuk pingat emas atau perak lah di final. Untuk acara AP perempuan, kita target Nur Fadila dan Nurul Fashanas lah kalau ikut prestasi sekarang lah. Cuma persiapan akhir ni kita tak tahu apa yang berlaku untuk pertandingan yang datang lah ni.
1: Ya, betul. Baik, seperti mana yang coach ada kongsikan tadi, coach Zarif ada kata berkaitan dengan pencapaian terbaik bagi tim lawan pedang Johor, iaitu pada 2011. Ketika itu 7 emas, 2 perak dan juga 2 gangsa.
2: Betul.
1: Jadi adakah coach melihat dengan prestasi serta latihan pasukan ketika ini mampu untuk memberi cabaran dalam sukma Selangor kali ini, atau mungkin lebih baik daripada pencapaian yang sedia ada?
2: Untuk perbezaan antara 2011 dan tahun 2026 ini adalah kita ada macam dia bukan apa, dia lompong tau daripada 2014 hingga 2023 kerana sukma tidak pertandingan untuk acara sukan pedang. So saya tak boleh nak ukur di mana sekarang atlet yang untuk 2026 ni dan perbezaan antara 2011 tu. Tapi untuk persiapan selama saya ambil balik sukan lawan pedang ni di Johor daripada 2023 sehingga sekarang, saya nampak peningkatan prestasi atlet-atlet semua tu di landasan yang baik lah untuk memenangi pingat emas dan seterusnya untuk menjadi juara keseluruhan untuk sukan lawan pedang lah.
1: InsyaAllah mudah-mudahan akan jadi lebih baik lah daripada prestasi sedia ada. Baik, ada lagi perkara-perkara lain. Kita berhenti seketika sekali lagi. Ada lagi perkongsian untuk anda dari kami di Johor untuk konti sukan pada hari ini. Terus setia bersama-sama kami.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.
1: Ya, masih lagi dalam konti sukan, langsung kami bawakan dari konti Johor FM bersama-sama dengan Coach Zarif dan juga Coach Firdaus bercakap berkaitan dengan sukan lawan pedang. Tak lama lagi kata peminat-peminat sukan akan terarah kepada sukan Malaysia, Sukma di Selangor, dan inilah dia kita nak cerita berkaitan dengan atlet Johor, persiapan dalam sukan lawan pedang. Coach, mungkin boleh tambah sikit Coach, setakat ini perancangan mungkin untuk jangka masa panjang untuk atlet-atlet dalam sukan lawan pedang negeri Johor ni.
2: Okey. Untuk perancangan untuk masa akan datang, pihak persatuan bekerjasama dengan Majlis Sukan Negeri Johor lah. Untuk dari peringkat persatuan, kita cuba untuk buka sebanyak boleh kelab-kelab sukan, kelab-kelab di negeri Johor ni, untuk kita carikan pool atlet yang ramai lah. So kita akan, pihak persatuan akan buat penganjuran pertandingan antarabangsa dan dalaman. So dalam satu tahun tu mungkin di negeri Johor sendiri kita ada dalam 8 hingga 10 pertandingan lah. Kita akan target lebih macam tu lah.
1: Mudah-mudahan lah ya, akan melahirkan lebih lagi ramai atlet-atlet dalam sukan lawan pedang ni. Betul. Baik, Coach Zarif, akhir sekali harapan Coach dalam sukan Malaysia, temasya sukan Malaysia pada kali ini, untuk anak-anak buah juga mungkin ada sedikit kata-kata penghargaan lah kepada pihak-pihak yang menyokong dalam sukan lawan pedang untuk atlet negeri Johor ni.
3: Bagi harapan saya lah kepada anak-anak buah saya yang sedang menyaksikan ni kan, sedang mendengar di radio Johor ni, kita harapkan mereka buat yang terbaik lah. Kita dah berlatih selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita harapkan mereka buat yang terbaik lah. Dan juga di sini saya nak ucapkan penghargaan lah kepada Majlis Sukan Negeri Johor, di atas kepercayaan yang mereka berikan kepada kami untuk menggalas pasukan ni, dan juga kepada pihak-pihak seperti Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang memberi pelepasan kepada murid-murid untuk berlatih, kepada ibu bapa atlet-atlet kita ni yang beri percayaan kepada kami untuk membimbing anak-anak mereka ni ke termasuk sukan Malaysia kali ni.
1: Baik, untuk Coach Firdaus sedikit tambahan.
2: Untuk saya harap atlet-atlet saya bersedia untuk bertempur pada 19 hari bulan. Saya harap diorang cukup semangatnya lah kan. Saya mengharapkan satu kejayaan yang bagus untuk tahun 2026 ni, supaya akan datang untuk sukan lawan pedang ni lebih berkembang dan lebih banyak yang membantulah bagi saya. So saya harap diorang boleh berjaya lah. Untuk yang lepas target lah.
1: Ya, setakat ni pun tak ada masalah daripada orang kata ya, ibu bapa sokongan mereka.
2: Ibu bapa sangat menyokong. Sangat menyokong, dan memang kita memang mengharapkan parent-parent ni yang support anak-anak dia. Sebab kerana kita di Johor Bahru ni, kita mengharapkan parent yang hantar anak dia pergi training, ambil training, sebab kita tak ada pusat-pusat yang menempatkan dia orang satu tempat supaya senang training.
1: Mudah-mudahan. Okay, selamat maju jaya daripada kami di Johor FM juga lah untuk atlet ataupun kontingen lawan pedang untuk Sukma di Selangor nanti. Baik Coach, lagi terima kasih banyak sudi bersama-sama dengan kami untuk hari ini. Semoga berjaya. Okay. Baik, itu dia Encik Muhammad Firdaus bin Jamaluddin dan juga Encik Muhammad Zarif Safwan bin Zakaria, Ketua Jurulatih Lawan Pedang Negeri Johor dan juga Exco Kejohanan Persatuan Lawan Pedang Negeri Johor dalam konti sukan untuk hari ini. Terus setia bersama-sama kami juga di saluran Sukan Plus RTM dan juga di siaran Johor FM.
0: Sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 minit pagi di saluran Sukan Plus.

0: Saya menaruh permata Cik Kis dan juga saya Sofia Jinawawi. Siapa berada di penghujung tugasan? Nampaknya pagi ni Kis.
1: Ya, dan terima kasih untuk anda yang menonton dan konti sukan tadi bersama dengan Sofia Jinawawi. Dan nampaknya kita dah berada di penghujung segmen Aura Permata untuk hari ini, hari Khamis yang manis.
0: Tapi sebelum tu lah, kan awak dah cakap pasal sukan tadi kan. Sukan yang anda, yang awak paling handal sekali lah. Ha, kalau cakap game ni, ni memang game aku ni.
1: Awak patut kena tukarlah sikit soalan tu. Apa jangan dia? Kata yang paling handal, yang apa paling suka. Dia lain suka dengan okay. Handal
0: boleh
1: lain.
0: Bolehlah. Okey, yang paling suka, sukan apa?
1: Angkat berat.
0: Awak itu awak suka tengok orang angkat berat, bukan suka buat angkat berat.
1: Mestilah. Sebab tu saya suka, saya suruh awak tukar sikit soalan tu. Sebab bila tanya sukan apa yang saya pandai.
0: Okey, yang suka paling pandai sukan apa?
1: Tak ada.
0: Tak ada?
1: Tak ada sukan apa. Bowling lah, bowling.
0: Bowling? Itu paling handal lah tu. Walaupun kalau main ada, tu dapat makan
1: ada,
0: dalam.
1: Ada soalan mengatakan netball. Sebab saya pernah mewakili negeri Johor, RDM Johor.
0: Dia orang cakap awak yang sepatutnya duduk dekat apa kata contohlah awak duduk dekat GD kan. Tapi awak pergi sampai center ke tengah sana.
1: Tak adalah, itu sahaja dia orang main-main je. Tapi kan? Saya pernah, saya dulu saya pun main out, tengoklah ketinggian saya berapa. Ketinggian saya biasa standard 165. Tapi kadang-kadang dia jadi 170.
0: Tapi boleh harap lah.
1: Boleh lah.
0: Okeylah.
1: Baik. Takkanlah tidak Cik Kis kot.
0: Sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah terima kasih banyak atas sokongan dan kesetiaan anda untuk tempoh hari ini selama kurang lebih 6 jam. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai ke pukul 12.30 hari ini. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali juga dalam segmen yang sama, Aura Permata.
1: Jangan laju sangat.
0: 6 pagi sampai 12.30 hari.
1: Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu ini dan seterusnya nanti Barasi Permata akan menyusul bersama dengan anda 6 jam berikutnya. Kami balik dulu. Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Mersing 92.1, Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
3: Johor FM. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, DJ Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Jadi seperti biasalah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis, 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Ya, anda ditemani oleh saya, DJ D. Bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Untuk segmen seterusnya iaitu Variasi Permata. Ya, wah, wah, wah. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sahajalah eh. Dah makan ke belum tu? Kalau belum makan, bolehlah kita fikirkan menu apa untuk tengah hari ini. Sebab ada je yang makan lambat kan. Kita faham tu. Sebab tadi dia nak makan pukul 10, jadi tak apalah kan, kita makan lambat lah sikit, mungkin jam 2 lebih nanti. Tu biasa kan. Ada juga yang makan awal pagi sebab pagi-pagi dia nak pergi ke kebun. Jadi dia dah sarapan awal pagi kan. Jadi makan tengah harinya awal. Mungkin sekarang ini mereka sedang menikmati makan tengah hari. Apapun yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan lah eh. Mana yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Makan pun nak kena hati-hati eh. Takut ada tulang lah di balik nasi tu. Tu boleh jadi lagu lah eh. Oh, nak buat lagu lah nanti. Oh, tiba. Okey, tak apalah kan. Kita layan dah dulu lagu 14 selepas ini, Dekat Tapi Jauh. Johor FM Permata Selatan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Itu tadi Elina Haris, terlalu rindu. Terlalu rindu ni pun ada juga penyakitnya ya. Tapi sekarang kita bukan nak cerita tentang rindu. Kita nak cerita tentang demam yang sedang tular sekarang ni. Iaitu influenza . Influenza tak kira lah A, B, C kan. Okey, apapun kepada anda di luar sana, kepada mereka yang sedang dilanda demam ini, diharap dapat kuarantin dengan sebaiknya lah di rumah. Okey, kalau boleh kita sama-sama jaga jarak dan juga sama-sama kita buat sanitasi di rumah kita ataupun ke mana sahaja kita pergi, pastikan kita memakai pelitup muka. Kerana sekarang ini dalam cuaca kita yang tidak menentu ni, kalau boleh kita sentiasa menjaga kebersihan diri, banyakkan minum air masak, air jarang, air mineral dan seangkatan dengannya, dan kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti di luar sana sebab cuaca panas sangat ketika ini kan. Okey, jadi kalau boleh kita sama-samalah jaga kesihatan, bukan diri kita saja, malah anak-anak kita serta ahli keluarga kita semualah. Kita kesian juga kepada mereka. Kalau demam ni, Allah, influenza ni sakit juga sebenarnya. Dia lebih kurang macam kena COVID gitulah kan. Sakit bisa badan semua ada. Bayangkan kalau anak kecil kita yang kena, kesian kan. Okey, tak apa. Kan dalam

masa yang sama, kita jaga juga pemakanan kita. Oh, nak tanyalah, makan apa tengah hari ni? Alau apa tu, Wak? Ah, kan tengah hari ni mesti ramai yang makan sah pedas. Guarantee, mesti ramai. Katanya okey makan tengah hari, tak makan di tadi kita dah makan pagi, kita dah makan pagi macam orang nak ginyawit kan, makan nasi makan apa dah banyak. Okey tengah hari tak makan, mungkin makan malam lah nanti kita pulun. Okey, menu apa yang sedang dirancang oleh anda, boleh kongsikan dengan saya. Okey, jom layan dulu lagu ini, Asal Kau Bahagia pun okey lah eh. Kita tumpang senyum, kita pun tumpang gembira, betul? Jom layan Armada, terus layan Cura FM Permata Selatan.

Ya, itu tadi ya lagu Kabi Kushi Kabi Gam. Mesti ramai yang tengah berjoget kat dapur tu eh. Buat kita tahu ni ramai yang peminat Hindustan ni ha. You are my Sonia. Okey, mungkin ada yang sedang masak lagi ya di dapur ketika ini. Selamat masak eh. Jangan lupa masak tu baca bismillah banyak-banyak. Supaya makanan kita berkat, keluarga kita sayang. Jangan jampi yang bukan-bukan eh. Tak adalah saja je gurau eh. Tapi betul lah, kata mak saya, kalau kita nak mulakan sesuatu perkara itu, jangan lupa dengan baca bismillahnya. InsyaAllah makanan kita sedap, masanya cukup, kan rasanya semua cukup, gula cukup, semua cukup. Sedap kan, jadi keluarga kita sayang, suami lagi sayang gitu. Okey, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.9 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Demikian tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Dan selepas ini pada jam 1 tengah hari, kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
3: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
2: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
3: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
2: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Prias, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 92.1 Pantai Timur Johor.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada

0: tegas anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam. Sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita, gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit? Kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, luka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini, jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah kamu, yang ditetap kamu, diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara-saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara sekalian, walaupun itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segamat 105.3 Desa Temu Jodoh, Ca'a, Labis.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, cadak Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Wajib hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, kita dah melangkah ke jam ketiga untuk segmen Variasi Permata petang ini. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, 28 minit petang. Ya, sedang buat apa anda ketika ini? Apa khabar anda semua? Semoga sihat walafiat hendaknya. Kalau rasa demam kan, kebal badan, rasa tak sedap badan, rasa dedor-dedor ni, cepat-cepatlah dapatkan rawatan sesegeranya. Kan untuk permulaan di rumah kena ada ubat, kata orang sebagai bukan tambahan, kita nak panggil sebagai standby lah . Ubat kena standby di rumah lah . Sebagai persediaan kita untuk menghadapi waktu kecemasan sebegini. Jadi kalau boleh di rumah tu kena makan ubat dahulu, dan kalau rasa badan tak kebal juga cepat-cepatlah pergi ke klinik ya. Ataupun kalau lebih mudarat lagi teruslah pergi ke hospital, jangan ditangguh-tangguh. Okay, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang menghantarkan ucapannya di rumah hijau kita. Kita ni ada Diana. Salam variasi permata, ucapan buat semua pendengar setia Johor FM. Tu hati-hati memandu hari ni, kata dia tadi masak sayur masak air sambal belacan ikan kering ulam-ulam ikan goreng. Oh, tu memang sedap lah . Itu lauk special tu bagi saya. Kan sebab ada sambal belacan ikan kering. Wah. Okey, kita ada Azila Zaini. Katanya selamat petang untuk semua. Kata nak buat ucapan selamat hari lahir buat Rizan dan Maznah yang berkongsi tarikh hari ulang tahunnya hari ini 13 Ogos 2026. Semoga yang baik-baik saja datang menyapa, amin. Buat semua yang lahir bulan Ogos, happy birthday katanya. Selamat menyambut hari ulang tahun buat semua yang menyambutnya pada bulan ini. Mana orang yang lahir bulan Ogos? Tahniah didoakan semoga anda sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan usianya, sentiasa berkah dalam usianya, dipermudahkan segala urusan anda. Amin. Okay, kita ada juga Kak Jaimah kita dari Kampung Sungai Boh Kukup. Okey, nak ucapkan selamat petang, salam mesra, variasi permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Abang Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Markom, Kak Markita, Kak Zunaili, Wakna dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sihat, sihat sejahtera selalu. Terima kasih sebab baca ni, kata dia. Sama-sama lah ya. Okey, ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam variasi permata buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Petang ni masak kat masjid katanya untuk majlis malam ni sambil layan Johor FM. Terima kasih. Okey, kita ada juga Ismail Musa. Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid, Sempah Renggam. Ucapan untuk isterinya Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Zai Renggam, Mami Renggam, Ina Mahadi, Wak Ali dan isteri Wak Saring dan isteri Ajib Supangat. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada Wak Nin Banjari. Okey, ucapan untuk isteri yang tersayang Fazilah. Katanya hari ini masak tom yam odeng. Awak. Pandailah awak makan Korea-Korea ni.
Okey, ucapannya untuk Deng Kubur, selamat ulang tahun. Amin, kata dia. Dolas untuk Dolas Sport, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Tuan Haji Abdul Jalil Paimin, Abang Mokhtar Ayub, Mokhtar Ali, Wakna, Jamil, Kak Long, Mona, Sadia Malcolm dan semualah pendengar-pendengar setia Johor FM. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu, katanya. Okey ni, terima kasih juga. Siapa ni? Samsudin katanya, jamuan hari jadi nasi putih pria kodok. Oh, pria kodok tu pria katak lah tu eh. Dan ikan selalang goreng. Jemput makan tengah hari. Din Kubur. Yolah. Awak sajalah tunjuk menu kat kita, ya. Okey ni, salam petang kami. Selamat berkonti, terima kasih. Dan selamat petang buat rakan-rakan SKS. Ngetih apa tu? Petang hari ni. Teman berteman lah ya petang ni. Ni ucapan dari Kak T kita, Taman Purnama Keluang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ada juga Kak Rubia, Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Chaah. Salam sayang juga buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutamanya suami yang tercinta. Ya Rahmat Ismail, mehlah datang warung kita makan sama-sama asam pedas kepala jenaha ni ha. Panas-panas ni kurang selera makanlah dia ke? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu dia tadi antara ucapan rakan-rakan pendengar kita. Okey, untuk anda semua, selepas ini kita ada vitamin jiwa, ada gincu merah dan tak lupa juga sepatah sehari. Untuk anda, terus layan Johor FM Permata Selatan. Terimalah Talia Rosalinda.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Semua menih ya?
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey, Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okay. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Ha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak, macam awak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, yeah, bukannya nggawa, nggawa.
0: Nggawa.
1: Ha, dia kena pakat sikit.
0: Nggawa. Okey, moga-moga
1: tino iki.
0: Dino iki
1: nggawa berkah.
0: Nggawa. Nggawa.
1: Berkah.
0: Nggawa berkah
1: kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Membawa.
1: Kanggu okay ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okey lah, tak apalah.
1: Tak apalah belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyatkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah, hari ini 2.30 minit petang kita ni, seperti biasa kita ada rancangan cak, tapi hari ini kita ada rancangan tajaan yang kita undang dari BSN, yang mana kita ada cerita semua ini, terutamanya berkenaan dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita lah untuk tahun ini. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Tuan Muhammad Zulkarnain bin Ismail selaku pengarah BSN Negeri Johor, dan juga Puan Siti Farah Syazila binti Jelani, merupakan seorang usahawan mikro BSN. Jadi kita ada ceritanya semua tu, apakah ceritanya. Jadi kita bersama mereka lah. Assalamualaikum semua puan dan juga tuan.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih lah kerana sudi datang ke Johor FM untuk hari ini. Sampailah juga kan, pastinya banyak info menarik yang akan dikongsikan bersama dengan anda semua. Okey, kita tak nak buang masa lagi lah kan. Jadi kita nak borak lebih panjang, tapi sebelum itu kita nak tahu jugalah, boleh tak kongsikan sedikit tentang perniagaan kita, kerana kita hari ini membawa topik cerita mereka jiwa merdeka. Macam seronok aja kan bunyinya tu kan. Kan ni terutamanya sebenarnya dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita ni sangat sinonim lah dengan bulan 8 ini, bulan Ogos. Jadi boleh tak kita kongsikan sedikit tentang perniagaan pun?
2: Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Saya Siti Farah Syazila binti Jelani, pengusaha restoran periuk kampung di Gelang Patah Johor.
0: Periuk kampung.
2: Kami telah beroperasi daripada tahun 2017 lah. Cuma 2017 tu kita berpindah-pindah. Start berniaga di restoran sekarang pada tahun 2018.
0: Okey. Periuk kampung. Itu berkenaan dengan makanan ke, jual periuk ke, macam mana?
2: Oh tak, kami restoran yang menyajikan masakan kampung.
0: Itu dia.
2: Dengan pilihan ada juga makanan Thai sikit.
0: Kan unik namanya tu, periuk kampung. Tapi kalau orang tak tahu dan tak tengok iklan lebihnya tu, mungkin ingat jual periuk kan. Tapi tidaklah, tidak, ini adalah restoran makanan. Itu dia sebersedikit. Tapi alhamdulillah lah, mesti ramai yang datang itu, sambutan menggalakkan lah,
2: Alhamdulillah. Biasalah bisnes kan, ada turun ada naik. Kalau konsisten tu, nak konsisten tu yang susah. Tapi so far alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey tuan, nak tanya jugalah, difahamkan BSN sedang menggerakkan kempen cerita mereka jiwa Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Sempena Hari Kebangsaan 2026 ni. Jadi boleh cerita sedikit lah, sebab nama kempen tu ialah unik lah kita tengok kan.
1: Okey, terima kasih DJD dan semua pendengar Permata Selatan. Bila cakap tentang

0: kempen cerita mereka jiwa Malaysia ni, satu merupakan cerminan sebenarnya, cerminan ataupun usaha berterusan BSN dalam untuk menyokong usahawan mikro kita sebenarnya, untuk menjadi mereka, kerana mereka ni adalah nadi kepada ekonomi negara kita sebenarnya. Untuk maklumat pendengar juga, tahun ini kita tahu kita dan masyarakat akan menyambut ulang tahun kemerdekaan. 69 usahawan mikro BSN telah kita pilih. Kenapa? Sinonimnya, simboliknya, kemerdekaan Hari Kebangsaan Malaysia ke-69. Mereka ni, yang 69 ni akan mewakili hampir 180,000 usahawan mikro BSN seluruh Malaysia sebenarnya. So puan kita ni, Puan Farah ni, antara yang terpilih di negeri Johor. BSN ini menyuntik, sebenarnya kita nak menyuntikkan semangat, iaitu semangat dalam kalangan rakyat Malaysia untuk bahawa kemerdekaan itu bukan hanya sekadar sejarah. Sejarah ni kita boleh tahu, tetapi kita nak lebih juga menunjukkan kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik kepada peniaga-peniaga ni. Jadi diorang boleh buat sesuatu yang lebih baik kepada perniagaan mereka. So sebagai sebuah bank yang dekat dengan rakyat, BSN ni tidak lari dengan rakyat sebenarnya. Jadi oleh yang demikian, BSN sentiasa mencari jalan untuk berusaha untuk membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan yang bijak, termasuklah sokongan kepada usahawan mikro untuk menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Jadi kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya, tapi kita juga komuniti dan pengusaha mikro di seluruh Malaysia. Malah turut mempertengahkan semangat keusahawanan kita, kalau kita nampak tadi, dan daya tahan dia serta keberanian masyarakat kita untuk dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar di dalam perniagaan.
1: Itu dia tadi, serba sedikit kata orang, kenapa nama kempen itu sangat menari. Di sebaliknya, itu dia nama dia. Itu sangat menarik, tuan. Okey, kita nak tanya pada puan lah. Jadi sebagai salah seorang orang usahawan mikro BSN yang terpilih tu untuk bersama dalam kempen ini, jadi apa perasaan puan?
2: Saya rasa berterima kasih lah kepada pihak BSN sendiri sebab memilih saya. Sebab ni first time lah saya berkumandang dekat corong-corong radio ni kan. So dalam masa yang sama, sebagai satu
1: peniaga.
2: Betul, sebagai peniaga ni saya rasa bersyukur lah. So kita pun boleh promote kita punya bisnes. Dalam masa yang sama juga boleh menyebarkan kepada usahawan-usahawan yang lain tu. Sebenarnya ada je bank yang membantu kita sebagai seorang usahawan. Yang sangat-sangat membantu dari segi mendapatkan modal tu lah.
1: Dari segi kewangan. Maknanya dari segi motivasi apa tu, macam mana cara nak mulakan perniagaan, ada sekali ke? Macam mana tu? Adalah sekali.
0: Kita kan bersama dengan kita punya pengusaha ni, bagaimana untuk kita bersama dengan dia mendidik segi kewangan dia.
1: Kita mendalikan, betul. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang dari segi bab kewangan tu, untuk kata nak handle kan, untuk memulakan kan, macam mana. Kadang ada setengah usahawan tu pun tak tahu macam mana nak mula.
0: Betul tak?
1: Macam mana nak mula pinjaman ni? Betul. Takut nak pergi bank kan? Itulah antaranya. Kan? Okey, tak apa, kita layan dulu lagu, kita berehat seketika. Jawara Cinta, terus layan JFM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita hari ini bersama dengan BSN. Okey. Jangan lupa tonton kami di Facebook Live kita dan juga TikTok Live ketika ini untuk kita mendapat info-info yang menarik. Apa yang akan diceritakan nanti kita sama-sama dengar . Okey, kita nak tanyalah juga kepada Tuan Pengarah kita, penglibatan 69 usahawan mikro seperti yang disebutkan tadi, dia adalah sebagai simbolik kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi, tapi kalau boleh, pendengar-pendengar semua ni nak tahu apa mesej utama BSN yang ingin disampaikan menerusi kempen ni.
1: Okey, kalau matlamat awal kita ni sebenarnya, kita nak tengok setiap usahawan ini dia ada cerita perjuangan mereka tersendiri. So BSN percaya, ya, kita percaya setiap perniagaan tu daripada mikro hinggalah perusahaan yang besar memainkan peranan yang penting dan mampu memberi impak bukan hanya kepada keluarga tetapi kepada ekonomi negara keseluruhannya. Kalau kita tengok termasuklah kepada pengusaha dan juga keseluruhan negara kita. Okey, apatah lagi usahawan mikro ni juga lah, merupakan antara penyumbang terbesar sebenarnya kepada KDNK negara. Oleh itu, kalau kita tengok ni, kempen yang kami jadikan ni sebagai satu suntikan sebenarnya. Suntikan semangat kepada usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dan terus maju dengan apa yang mereka lalui dan mempertikatkan perniagaan mereka. BSN secara umumnya akan terus menyokong mereka ni, usahawan ni, supaya mereka ni melalui pembiayaan. Kita bagi pembiayaan kepada mereka. Selain pembiayaan, kita bagi bimbingan. Macam saya kata tadi, bimbingan untuk mereka menjaga akses kepada peluang yang lebih besar, yang lebih luas, dengan harapan agar mereka atau lebih ramai rakyat lagi berani untuk melangkah ke hadapan. Datang dan merealisasikan impian mereka menjadi kenyataan apa yang mereka pernah impikan satu masa dulu.
0: Okey, itu dia tadi. Okey, Puan, nak tanya juga sebagai seorang usahawan, jadi apa cabaran, kata orang, yang sangat mencabar tu sepanjang menjalankan perniagaan? Lepas tu ada tak perubahan yang paling ketara pada perniagaan Puan lepas bersama dengan pembiayaan mikro BSN ni?
2: Cabaran dia, cabaran dalam perniagaan ni pada saya banyak lah. Antaranya untuk kita sendiri, kita perlukan satu suntikan dana lah untuk kita expand business tu lagi. Untuk kita, macam sekarang kalau kita tengok restoran-restoran banyak yang cantik-cantik kan, so kita nak compete dengan dia. Kita terlampau banyak sangat pesaing, so kita nak bersaing secara sehat tu kita perlukan modal, kita perlukan dana. Jadi pada saya, untuk perniagaan tu sendiri perlukan satu suntikan dana lah yang kuat untuk kita maju lagi. Nak buka restoran yang kedua ke, yang ketiga ke, macam tu.
0: Adakah dengan cara mencantikkan kedai ke? Setakat ni dah berapa cabangan?
2: Setakat ni baru satu lah. Tapi ada plan untuk pergi kedua, ketiga, insyaAllah. So bila macam saya sendiri lah kan, bila saya buat pembiayaan dengan BSN ni, saya menggunakan modal tersebut untuk menambah kaca di keliling kedai lah. Macam kita ada indoor dan outdoor, and then saya tambah aircon. Jadi bila kita buat benda tu, memang ada peningkatan lah dari segi sales. Dengan keadaan panas sekarang kan, memang customer banyak yang suka untuk masuk dalam kedai yang beraircon ni. Jangan customer, saya sendiri pun sama juga.
0: Jadi pada mereka yang suka duduk di luar, boleh ada kawasan outdoor punya. Okey, cantik lah sangat tu. Jadi kata orang, banyak lah perubahan dari segi positifnya lah tu.
2: Betul, banyak kedai Puan. Kita kalau nak tahu perubahan untuk restoran, nak tahu perubahan tu, kita akan tengok pada sales kita kan. So peningkatan pada sales saya sendiri, Alhamdulillah, sangat memberangsangkan lah.
0: Dari segi pendapatan pun Alhamdulillah.
2: Bila kita naik, sales kita naik, pendapatan kita pun Alhamdulillah lah naik lah.
0: Ada tambah pekerja ke macam mana?
2: Bila kedai busy kan, jadi saya akan tambah lagi pekerja. Dekat situ pun kita membantu ekonomi masyarakat kita sendiri.
0: Itu sangat baik, sangat bagus. Sangat bagus sebab kita dapat membantu masyarakat, memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar kan, yang memerlukan. Sekarang ni bukan mudah untuk cari pekerjaan yang kata orang yang sesuai lah kan. Itu dia tadi. Okey, kita rehat lagi seketika, layan dulu Baby Shima Tak Sabar, FM Permata Selatan.

0: Okay, semua kembali ke rancangan tajaan kita hari ini bersama dengan BSN. Kita dengan tetamu kita. Jangan lupa terus tonton kita di Facebook Live kita dan juga TikTok Live ketika ini. Kita nak cerita tentang mikro BSN yang berkaitan dengan usahawan kita hari ini. Okey, Puan nak tanya lagi lah kan. Kita nak tanya Tuan lah dulu. Tak nak tanya dengan Puan dulu dan nanti naik. Okey, bila kita dengar perkongsian daripada usahawan mikro BSN sendiri, jadi apa perasaan Tuan? Apa rasanya? Membara, tak semangat kan? Mestilah kan?
1: Mestilah. Dan cara dia cerita tadi pun saya dah goosebump lah tadi. Tapi semangat dan membanggakan ini dah memberi inspirasi pada kami sebenarnya. Kisah-kisah kerjaan mereka ini yang sering menjadi motivasi dan juga pembakar semangat kami di BSN ini untuk terus memberikan yang terbaik dan menyokong usaha mikro seperti ini. Sebab BSN sendiri percaya di sebalik setiap pembiayaan yang disalurkan mesti akan berlakunya kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ini. Termasuklah dapat mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan. Sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Cuma kami berharap, kita memang selalu berharap bila kami buat benda-benda begini, kami harap lebih ramai lagi usahawan-usahawan akan tampil berani berjumpa kami untuk mencuba dan mengambil memanfaatkan peluang yang telah BSN tawarkan ini. Kalau rasa stuck ataupun tak boleh nak teka mana tentang perniagaan mereka atau perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpalah. Jumpalah kami di pegawai BSN ni. InsyaAllah kita akan cuba semampu boleh untuk membantu. Jangan malu. Yang penting dia punya intipati, jangan malu. Yang penting jangan give up. Sebab kami berada untuk bersama dengan usahawan-usahawan untuk membantu bersama.
0: Betul. Itu dia tadi. Sedikit kata orang, kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang ingin menerajui dunia perniagaan, kata orang kan. Jadi untuk permulaan tu mungkin agak sukar lah kan. Jadi macam mana tu mereka nak jumpa, pergi ke mana? Pergi ke BSN yang terdekat? Ataupun memang ada setengah BSN sahaja yang ada mikro BSN ni?
1: Macam di BSN di Johor ISF, kita ada 48 cawangan. Dia boleh pergi ke mana-mana cawangan dan maklum. Dan kita ada pegawai kita yang khusus tentang pembiayaan mikro ini. Dan kita akan bagi contact number dan kami akan menghubungi. Dan kita akan berjumpa dan memberi penerangan. Sebenarnya kita lebih nak share whatever yang kita ada dekat sini untuk membantu mereka ini. InsyaAllah 48 cawangan ataupun boleh melalui kita punya website yang kita ada. Boleh tengok di sana juga. Akan ada juga, insyaAllah.
0: Itu dia tadi serba sedikit. Jadi ucapan yang terakhir. Ucapan sempena dengan hari kebangsaan kita ni ada tak untuk dikongsikan?
2: Okey, sempena hari kebangsaan ni saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak BSN sendiri, terutama staff dia yang dekat HQ nama Nazar Tun Ashila.
0: Dengar tu Nazar.
2: Dia yang entertain, dia yang menolong saya untuk mendapatkan pembiayaan ni lah.
0: Mana dari mula?
2: Memang dengan dia daripada 2000 daripada Enterprise Pekerja Sejahtera Berhad, memang dengan dia. So saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak BSN dan selamat hari kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Untuk usahawan-usahawan dekat luar sana, jangan rasa loan ni, pembiayaan ni adalah satu benda yang beban. Jadi buat, sebenarnya kita perlu menggunakan duit orang untuk kita expand business kita. Maknanya maksudnya apa, kita kena ambil peluang lah dengan apa benda yang mereka tawarkan pada kita. Cumanya kita kena menguruskan duit tu dengan bijak. Kemanakah duit tu pergi? Jadi kita kena keluar daripada, merdekakan diri kita daripada masalah kewangan. Business kita pun kena expand. Macam tu. So itu je.
0: Tuan ada
1: BSN. Untuk BSN pertama dan utamanya, kami warga kerja BSN, khususnya BSN di Johor, ini mengucapkan selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan, kebersamaan terus menyatukan kita. Dan semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melakar kejayaan bersama kami di BSN. Pada pendapat kesempatan ini juga, selain pada kafe Periuk Kampung ni, saya nak ajak semua pendengar-pendengar RTM, terutamanya Permata Selatan kita ni, untuk singgah ke kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan mikro BSN yang mana terpilih bermula daripada 24 hingga 28 Ogos ini dan mendapatkan cup sleeve bercolok batik. Ha, kita kan BSN yang sinonim dengan batik, iaitu eksklusif BSN sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia ini. Nak tahu kafe mana yang terpilih? Kan boleh tengok di akaun media sosial rasmi BSN Malaysia dan dapatkan cup sleeve eksklusif. Itu nanti jangan lupa pula nanti kan upload lah ke dalam media sosial anda dan tag BSN kami bersama anda.
0: Itu dia nampak. Jadi jangan lupa untuk sertai program cerita mereka Jiwa Merdeka. Jadi untuk ini sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi pergi ke kafe-kafe yang yang akan dinyatakan di dalam media sosial, BSN tu nanti. Dan jangan lupa cerita dan kongsikan di media sosial anda dan tag tadi tag apa?
1: BSN.
0: BSN tu dia. Cerita mereka Jiwa Malaysia. Jiwa Merdeka. Jiwa Malaysia. Betul lah. Suka-suka tukar lah Diana ni. Tak apa. Jiwa mereka. Cerita mereka. Jiwa Malaysia. Itu dia tadi tajuk dia. Kan. Dia tak susah sebenarnya. Saya ni. Kita tak nampak sangat. Okey lah tu. Apapun terima kasih kepada tetamu kita berdua hari ini, iaitu Tuan Muhammad Zulkarnain bin Ismail selaku pengarah BSN Negeri Johor, dan juga Puan Siti Farah Syazila binti Jelani merupakan usahawan mikro BSN pada hari ini yang sudi berkongsi tentang mikro BSN apa itu. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa terus menyokong BSN dan kalau boleh teruslah mana yang kata orang berhajat bolehlah jumpa dengan BSN, yang pastinya ada jalan untuk anda. InsyaAllah mereka akan bantu lah, sebab kita dah tengok dah macam mana usahawan BSN sini dah berjaya. Itu dia yang penting, jalannya mestilah betul. Okey, itu saja. Terima kasih kepada
1: semua pendengar Johor Pemata Selatan.
0: Jumpa lagi kepada anda di sana. Jom kita layan terus lagu selepas ini, Expose Jejak, dan selepas itu pada jam 3 petang kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam, dan pada jam 4 petang nanti kita akan dengar berita Johor FM. Terus lain Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang ini sebenarnya kita ada katakan pertemuan seketika bersama dengan rakan kita di Terengganu. Assalamualaikum, mana orang Terengganu ni?
1: Waalaikumsalam di DJ D.
0: Ya, saya lah.
1: Kita ada D juga sini. Oh, di sini pun ada D.
0: Ya, katakan di mana-mana.
1: Ya, di mana-mana. Okey, hari ni Kak Cik dan juga DJ Awang.
0: Saya pernah bersama dengan DJ Awang.
2: Dulu kan?
0: Bila tu? Ya, betul. Adalah satu ketika dulu.
2: Silap cerita juga kan?
0: Ya, betul.
2: Kita cakap pasal nasi-nasi tu kan?
0: Ya, betul.
1: Tapi kali ni dengan apa tu, Lili ya? InsyaAllah hari Sabtu ni.
0: Sabtu ni nanti. Macam mana Cik Awang, kita okey ke tak?
2: Baik, alhamdulillah kita. Dia macam mana, lama tak udara kita bersama.
0: Ya, betul. Alhamdulillah kita ni okey saja.
1: Cuaca okey di sana, Di?
0: Alhamdulillah, cuaca pun baik saja. Kat sini memang panas saja, Kak Cik.
1: Sama lah sini pun macam tu juga. Tapi kadang-kadang di sebelah petang tu dia ada mendung sikit lah.
0: Ada mendung sikit.
2: Mendung tapi tak kena hujan.
0: Betul. Itu dah menjadi tajuk lagu kita pula kan?
1: Ya, betul.
2: Tapi untuk pengetahuan Di, sekarang ni kita ada rancangan apa ni, dekat Terengganu lah. Kita Terengganu FM, kita ada rancangan DJ OK Iguana Gamuk Orang Kita.
1: Rancangan menggunakan logat apa tu, dialek Terengganu dia.
0: Sekarang ni.
2: Kita nak cakap Terengganu boleh eh?
1: Tapi cakap Terengganu kan dipaham ke tidak?
0: InsyaAllah. Cubalah try.
1: Cuba try. Ambil dua perkataan bagi Di teka.
2: Apa tu? Iguana Gamuk Orang Kita. Guana gamuknya kita. Orang-orang kita.
0: Macam mana?
1: Sudah. apa beza tebang dengan tebang? Ejaan sama tapi sebutan berbeza. Tebang, satu lagi tebang.
0: Okey, tebing lah kan, tebing pantai, betul?
1: Salah.
0: Ya Allah. Okey, baiklah. Saya kena pergi kursus dengan Cik Kis kita. Sebab Cik Kis kita orang Terengganu.
1: Oh, Cik Kis orang Terengganu.
0: Boleh kena belajar balik lah sini saya kan. Jadi tebing tadi dengan tebing apa?
1: Dia bukan tebing ni, tapi dia tebang.
0: Tebang.
1: Dia tak bunyi bing tu. Tebing yang dicakap tu memang betul lah. Tebing yang benteng tu kan. Yang ni kalau tebang dengan tebang, tebang ni macam memaksa.
0: Oh iya ke?
1: Jangan tebang. Maksudnya jangan paksalah. Maksudnya kita jangan kata kita usahakan jugalah maksudnya. Kalau tebang pula adalah penghadang. Dia lain maksud tu.
0: Apa tadi tebang eh?
1: Tebang maksudnya okey, cuba cari tebang untuk kita nak halang apa-apa lah. Maksudnya penghadang.
0: Okey, tebang.
1: Itulah
0: tebang.
1: Uniknya sebenarnya perkataan Terengganu. Sebut ejaan sama tapi sebutan berbeza.
0: Satu lagi tebang.
1: Tebang, yeah, tebang.
0: Kalau kita kat sini selalu cakap jangan nekan-nekan eh.
2: Nekan. Orang kata lagi jangan nerok-nerok.
0: Jangan nerok-nerok.
2: Tengok-tengok lah.
0: Okey, untuk maklumat semua pendengar, ketika ini kami sajalah ke udara untuk kita bersuai kenal lah eh. Kerana pada hari Sabtu nanti kita ada silang budaya. Silang budaya bersama dengan Johor FM, bersama dengan Terengganu FM.
1: Ya, okay, betul.
0: Yang mana saya dengar ceritanya, kita nak cerita tentang geng ronda. Cara kita. Betul tak? Kan, geng ronda cara kita.
1: Kita nak ronda-ronda yang tempat menjadi tempat yang menarik di Johor dan juga di Terengganu. Nak ronda ke mana? Tunggu.
0: Saya tahu dia kalau dengan Lily Khalid, dia memang kerja dia berjalan.
1: Oh, dia berjalan.
0: Kami tak tahulah kita dapat job scope macam itu kan. Kalau dengan Lily Khalid, dia jalan. Kalau dengan saya, dia apa tu? Makan.
1: Macam tu eh?
0: Selalu, betul tak Cik Awang? Itu saya dapat dengan Cik Awang pun kita cerita makan.
1: Cik Awang?
0: Okey, Cik Awang kita. Nanti saya akan datang pun kita pun cerita buat makan. Saya dah dua kali cerita makan. Jadi dengan Lily Khalid memang cerita dia jalan aja.
1: Betul lah. Terengganu pun syurga makanan juga. Dan sekarang ni kalau di konti apa tu Terengganu FM, rakan-rakan teknikal kita sedang mengusahakan untuk menghasilkan kedudukan yang menarik lah ni untuk V-Mix kita, insyaAllah. kita akan cuba setkan insyaAllah lah. Tapi untuk siaran kita, line kita sangat okey.
0: Sangat okey. Sini pun Johor okey. Kawan-kawan semua okey.
2: Alright. Kita tengok D dekat-dekat apa dekat.
1: Nampak ke D eh?
0: Nampak.
2: Cantik orangnya.
1: Memanglah D comel. Awak kan jumpa dia. Tak jumpa lagi dia.
2: Dia
1: Johor comel-comel.
0: Ya, sama lah. Kita tak nampak mana ni kak cik kita ni.
1: Nampak awang ya.
0: Nampak cik awang kita.
1: Kak cik di sebalik tabir.
0: Suka nyorok lah kak cik kita ni. Untuk makluman kak cik dia juga cik awang kita. Ketika ini kita ada muzik tanpa henti di Johor FM. Okey, tak apa, nanti kita akan cerita lagi lebih lanjut pada hari Sabtu ini.
1: Hari Sabtu ini. Ya, betul. Baik.
0: Okey, jumpa lagi nanti. Sama-sama juga.
1: Okay, salam pada Lily ya. Okey, baik. Terima kasih. Kita jumpa hari Sabtu ni insya-Allah bersama dengan penerbit Ain insya-Allah Sabtu ni.
0: Insya-Allah.
1: Okey, baik.
0: Okey, bye-bye.
1: Terima kasih Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia tadi server sedikit kata orang cerita dari Terengganu. Apa ceritanya? Nanti kita akan sama-sama dengar pada hari Sabtu jam 3 petang. Okey, terus layan Johor FM selepas ini. Muzik tanpa henti bersama anda.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

sebentar lagi. Berita Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aina Jom Omazlan. Antara tajuk utama hari ini, Johor perkasa inisiatif teknologi Bandar Pintar. Mayat remaja lemas di Iskandar Puteri ditemukan di dasar sungai. Berita sepenuhnya. Johor terus memperluas penggunaan smart traffic light, smart CCTV, sensor paras air selain sistem pemantauan pencemaran udara di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sistem smart CCTV akan dipertingkatkan bagi membolehkan pergerakan serta kejadian seperti kemalangan dan kes langgar lari direkodkan.
1: Jadi Johor ni dia bukan setakat penarafan bintang ataupun ke arah smart city, tapi smart city yang akhirnya rakyat merasai apa yang dia dapat. Kita nak dirasa. Dia dah rasa selamat. Dia rasa okey kalau apa-apa berlaku dia dah ada alami.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Esko Johor. Penggunaan smart traffic light pula membolehkan tempoh lampu isyarat diselaraskan berdasarkan jumlah kenderaan. Sementara itu, sistem sensor paras air digunakan bagi memantau risiko banjir dan memberi amaran awal sekiranya paras air mencapai tahap bahaya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penganjuran Johor Smart City Forum di TMIYC Pasir Gudang, Johor Bahru. Kerja-kerja pembinaan lorong tambahan Lebuh Raya Utara Selatan Plus di sekitar Sedenak Kulai bagi fasa 1 pakej A Kulai Sedenak kini telah mencapai 52.83% siap setakat 25 Jun lalu. Manakala pakej B Senai Utara Kulai pula mencapai 20.83% siap. Bagi fasa 2 Sedenak Simpang Renggam, kemajuan kerja mencapai 19.72% berbanding 19.57% yang dijadualkan. Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, projek pembinaan lorong fasa 1 itu melibatkan sepanjang 21.8 km manakala fasa 2 sepanjang 16.6 km. Projek berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kapasiti Lebuh Raya Plus dari Senai Utara hingga Yomping Utara. Kejayaan Wan Haris Wan Abdul Qayyum berusia 10 tahun yang layak ke World Final Round Hippo English The Contest pada Oktober nanti. Bukti pencapaian akademik Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ. Murid darjah 4 dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru itu layak selepas memenangi tempat pertama dalam playoff qualifier round di Doha, Qatar baru-baru ini. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Nakib Ghazali memaklumkan, pertandingan bahasa Inggeris yang disertai itu mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan penyertaan lebih 90,000 murid-murid berusia antara 6 hingga 19 tahun dari 70 buah negara. Pencapaian itu juga selaras teras satu SRBJ iaitu penguasaan bahasa Inggeris serta melahirkan murid cemerlang memiliki keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan keupayaan bersaing di peringkat antarabangsa. Mayat seorang remaja berusia 15 tahun yang lemas ketika mandi di Kampung Ulu Pulai Gelang Patah Iskandar Puteri berjaya ditemukan pukul 10 malam tadi. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pekanan Nas, Iqbal Radwan, mayat mangsa ditemui di dasar sungai pada kedalaman 4 meter dengan jarak lebih kurang 2 meter dari tebing sungai. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian petang semalam, mangsa bersama 4 rakannya dipercayai mandi di sungai berkenaan dan tidak timbul semula selepas menyelam. Sukan. Johor Darul Ta'zim JDT merangkul 8 anugerah pada Liga M Awards 2025-2026 termasuk pasukan terbaik dan pemain paling bernilai MVP. Menerusi perkongsian di Facebook Johor Southern Tiger, Kapten JDT Afiq Fazail dinombatkan sebagai MVP dan pemain tengah terbaik. manakala Zisco Munoz memenangi jurulatih terbaik. Bersen da Silva pula merangkul pemain luar negara terbaik selain anugerah kasut emas. Manakala Shihan Hazmi memenangi kategori penjaga gol terbaik. Selain itu, penyokong JRT, Voice of Strait turut dinobatkan sebagai penyokong terbaik. Sekian berita yang disunting, Anas Maknor dari Bilik Berita Jor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, kita dah berada di jam yang kelima untuk petang ini, 4.15 minit petang. Okey, kepada anda yang ingin menderma darah, jangan lupa boleh berbuat demikian. Ni masih ada masa lagi. Bertempat di Pusat Derma Darah Johor Mid Valley South Key, aras 4 Centre Court. Sehingga jam 6.30 petang nanti. Dan untuk esok 14 Ogos hari Jumaat, 8 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di Pusat Pendermaan Darah HSE, Jalan Mahmudiyah JB. Dan pada jam 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Darah Johor Mid Valley South Key, aras 4 Centre Court. Okey, tapi sebelum kita buat derma darah itu, kita kena juga pantau HB ataupun hemoglobin kan, yang berada dalam badan kita sama ada okey ke tidak. Kan, HB ni ialah protein dalam sel darah merah yang bertanggungjawab membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi sebelum kita menderma darah, paras HB akan diperiksa untuk memastikan penderma berada dalam keadaan yang sesuai dan selamat untuk menderma. Jadi kenapa dia penting? Jadi ia untuk memastikan penderma tidaklah mengalami anemia, membantu memastikan bekalan oksigen badan mencukupi, melindungi kesihatan penderma selepas menderma darah. Tu kena ingat lah . Jadi derma darah ni bukan sekadar menyelamatkan nyawa orang lain, tapi keselamatan penderma juga menjadi keutamaan. Okey, jangan kata orang pandang remeh kalau kita rasa pening ke kan, tiba-tiba ada rasa macam tak selesa badan kita, cepat-cepat cek darah kita. Kadang-kadang perkara sebegini boleh menyebabkan kita berlaku anemia. Kadang tengok orang pucatnya kau ni, kan, kadang-kadang jumpa kawan-kawan kita kan, awak ni pucat lah, kenapalah awak ni, dia kata memang kita macam ini, padahal tidak ya. Itu kadang-kadang sebab kerana inilah kan, kekurangan darah ataupun HB kita kurang di dalam badan kita. Itu dah nampak dari segi muka kita itu dah kena pantau lah Okey, kepada anda di luar sana, jomlah kita layan dulu lagu Amira Osman, Jaga-Jaga. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.27 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.31 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.32 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.35 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Ya, 4.49 minit petang. Manasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk makluman anda semua. Jom kita memeriahkan program Japan Arena Penggerak Komuniti Jago di Ion Mall Kulai. Pelbagai aktiviti menarik menanti seperti pertandingan mewarna kuis kenegaraan, wayang pacak dan juga persembahan artis. Itu pada hari esok Jumaat 14 Ogos 2026, 5 petang hingga 10 malam bertempat di Ion Mall Kulai. Jom ayo kita sama-sama semarakkan patriotism dan juga cintakan negara. Okey, untuk maklumat anda semua, berita dunia pada jam 5 petang nanti akan ke udara bersama dengan anda dari Kota Media Angkasa Peri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita layan lagi lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Nur Aniza Idris. Okey, bagi yang berada di utara Johor, sekitar Batu Pahat, Muar dan juga Segamat, anda boleh mendengar frekuensi 105.3. Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, cadak Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFMOfficial. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Test on air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bung Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha pernah buat ambil influencer makan dekat tempat kafe?
1: Pernah sekali aja. Time tu sekali dengan video crew yang saya sebut tadi. Tapi video in the post tu tak viral mana pun. Tapi ada lah juga kenaikan sale time tu. So apa-apa pun kita still thankful.
3: This on air.
4: 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Sri Lalang.

Ya, itu tadi Ricky Martin, Living La Vida Loca. Macam mana? Kan, goyang sikit lah kepala lah kan. Kita tahu anda sedang memandu ketika ini. Ramai yang memandu. Hati-hati di jalan raya, ke mana saja destinasi anda. Tujuan anda didoakan semoga sampai dengan selamatnya. Okey, kena sentiasa peka dan prihatin dengan keadaan sekeliling kita. Kena tengoklah kan, rakan sebelah tu yang memandu tu okey ke tidak kan. Dia, kalau dia agak perlahan tu, kalau kita pun perlahan sama rasa mengantuk, cubalah potong. Tapi potong cara berhemah, okey. Cantik kita kena, walaupun kita orang taklah bersopan santun sangat, idahlah faham-faham tu mengantuk tu namanya. Tapi kita kena buat dengan cara yang berhemah. Okey, macam mana harga petrol? Macam mana pun harga petrol kita hari ini, petrol dan juga diesel untuk 13 Ogos hingga 19 Ogos nanti, semuanya masih dengan keadaan harga yang kekal, iaitu RON 97 RM4.15 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.62 seliter, budi, yang mana budi tetaplah kekal RM1.99 seliter. Okey, bagi diesel tanpa subsidi RM4.47 seliter, untuk yang ada budi RM2.10 seliter. Untuk SKPS RM2.05 seliter, untuk SKDS RM2.15 seliter. Terima kasih juga buat rakan-rakan dan pendengar yang menyapa saya di mana ni, di rumah biru kita ataupun di muka buku. Ada Adul Jalil Paimin, ada Nora Shikin, ada Nana Ruziana, Ina Mahadi, Rabiah Misman, Samsuri Sam, Marfuah Parlan, Tantari Mas Mira, kan, Azman Sarmo, Abdullah Ali, Jess Pangeran, Fatima Ima pun ada, Aini Ishak, Muhammad Muhammin, Sapian Podin, Hashim Ponorogo, Ramlili, Sadini, Kak Jun kita, Abdul Jalil Tahir, Safia Ahmad, Muhammad Kamarul, Sujiyo, Susilo, Muhammad Yusof pun ada, Baharumat Isa, Suri Bulan, Aduka Semira Hati, ada ramai lagi ya kawan-kawan kita ni. Terima kasih banyak-banyak, tanpa anda siapalah kita ni ya. Ni memang rajin, mereka adalah rakan Johor FM. Okey, kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Isi minyak penuh-penuh dulu sebelum kita bergerak untuk pergerakan jauh. Dan ada juga yang esok merupakan dah cuti. Kan, ambil cuti awal lah kan. Adalah tu nak pergi mana lah okey, pastikan juga kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum kita mulakan perjalanan untuk jarak jauh.

dan juga sentiasalah berhati di mana saja, berhati-hati di mana saja anda berada. Okey. Kita layan dulu lagu Baby Shima, Pantun Janda. Untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

0: sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jangan lho bang, bentar guru dah tahu.

Ya, itu tadi Ilin, sesuatu di dalam dirimu membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026 bersama dengan saya DJD sehingga jam yang terakhir ini. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTMP. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya mendapat manfaat bersama. InsyaAllah, jangan lupa selepas ini adanya rancangan lagi kita lagi. Ada segmen seterusnya, Melodi Permata. Okey, jangan lupa minta lagu yang best-best untuk nanti malam eh. Hantar awal supaya dapat disiarkan awal, supaya dapat disusun atur untuk anda lebih awal. Sebab malam nanti ada Cik Lily Khalid yang akan menemani anda. Okey, apapun mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara terkasar bahasa, mana ucapan yang tak sempat saya baca. Jangan lupa jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Okey, hati-hati memandu. Okeylah, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Ha, ya betul betul betul betul betul. Tak salah. Jangan tukar-tukar lagi. Betul lah. Inilah dia Permata Selatan, Johor FM. Kalau Johor FM Permata Selatan, begitu juga Wan Maimunah Aziz, Permata RTM Johor.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Ghazal untuk Rabiah baru saja berlalu dan membawa kita ke segmen yang terakhir, Melodi Permata. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Khabar harap semua dalam keadaan sihat sejahtera ya. Lili Khalid di sini kembali temani anda untuk hari Khamis sebelah malam, edisi hari ini ya, 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada Lady D kita yang temani kita dari 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang kan. Jadi untuk 6 jam seterusnya bertemankan saya Lily Khalid sampai 12.30 malam nanti, boleh ke? Takkan tidak malam ni kita nak tunaikan lagu tau. Lagu seleksi pilihan para pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM, insyaAllah. Jadi di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Untuk jam pertama ni kita nak berhibur saja, lagu saja yang menemani kita tak kira apa pun sedang kita lakukan sekarang ini. Ini dia untuk anda semua dalam

0: Johor FM.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam

0: mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini

kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Watubu ilallahi jami'a," dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar, datang kepada anak peluk dia, cakap dekat dia, "Maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah." Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati.

0: hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini, pada waktu dan ketika ini, adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut, di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gementar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gementar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sepatah sari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, aduh sakit.
0: Sakit?
1: Ya.
0: Mesti perkataan sakit lah tu.
1: Kepleset.
0: Oh, kepleset.
1: Sakit.
0: Kepleset tu ialah macam ayat daripada terpeleot ke Wak?
1: Kepleset macam tergelincir.
0: Tergelincir lah.
1: Lebih kurang lah tu. Kepleset.
0: Kepleset. Kepleset.
1: Kepleset.
0: Baik, contoh ayat dia Wak.
1: Contoh ayatnya. Hati-hati, waktu ni lunyu, watik kepleset.
0: Hati-hati, batu tu licin, takut tergelincir.
1: Tergelincir.
0: Itu maksudnya. Kita cuba eh.
1: Okey.
0: Hati-hati, waktu ni lunyu watik kepleset.
1: Boleh tu.
0: Boleh lah tu.
1: Boleh lah tu.
0: Ada bunyi kan?
1: Ada.
0: Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino, entuk opora. Di bawah

0: Saya Faizal.
1: Saya Aina.
2: Kami Geng Malam.
1: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.26 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.28 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.29 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.

0: 8.49 menit malam waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Jam yang ketiga bertemankan saya Lily Khalid waktu ini untuk segmen yang terakhir kalau di Johor FM ya, iaitu Melodi Permata bagi edisi hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijriah, hari Khamis malam Jumaat. Kalau ikut kalender Islam tu dah melangkah ke 30 Safar ya. Semoga yang baik-baik saja buat kita semua dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Kalau ada cita-cita hari ini yang tidak kesampaian ataupun luar dari perancangannya, apa kata esok kita lakukan apa yang terbatal hari ini. Kan selalu ada peluang untuk kita selagi mana kita mengambil langkah pertama untuk terus bergerak dan maju ke hadapan. Baik, dah makan malam ke belum? Kalau belum, kenapa tak makan lagi? Agak lewat tu. Kita kena makan 3 jam sebelum tidur ya. Kalau tidurnya pukul 12, ni dah kira lewat dah ni eh. Kalau nak keluar cari makan tu, elok sangatlah. Tapi pastikan makanan yang seimbang menjadi pilihan anda ya. Cukup nutrisinya, karbohidrat, protein, kemudian ada lemak sedikit saja dan paling penting sekali vitamin tu. Tak saya buah-buahan. Tak nak makan buah-buahan, minumlah jus buah-buahan. Lagi elok kalau tak ada gula eh. Tapi sebelum keluar nak mencari makan malam tu, harap maklum juga. Ini apa dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Amaran ribut petir dikeluarkan sehingga pukul 10 malam nanti. Ada melibatkan kawasan negeri Johor iaitu di daerah Mersing dan juga Segamat. Ini sampai pukul 10 malam nanti ya, ramalannya. InsyaAllah Lily akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Kalau anda janji dulu dengar Johor FM Permata Selatan. Nanti Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sebab apa? Untuk penghujung jam ketiga ini, antara lagu-lagu, baki lagu yang akan menemani kita. Hatiku parah. Memang parah lah eh. Hai dah jebat. Parah-parah. Juga ada lagu Gila Bayang daripada Amar Haikal. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Cadak Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Lagu Dalam Kenangan daripada kumpulan Wheels baru saja berlalu membawa kita ke 9.27 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM, bukan saja dengarkan kami menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ada juga sekarang ni yang hadir di TikTok Johor FM ya. Terima kasih atas kehadiran anda semua, sokongan anda semua. Sekejap lagi kita akan sebut nama-nama tu ya. Kalau semalam ada sesiapa yang tertinggal ataupun terlepas untuk menonton Anugerah Liga M, sekarang ni ada ulangannya ya. Ada ulangannya di saluran TV Sukan Plus ataupun boleh stream saja secara percuma melalui aplikasi RTM Klik. Lepas tu pilih kat sana Sukan Plus, bolehlah tonton dengan gembiranya. Sebab apa? Semalam terlepas kan? Tak apa, hari ni boleh tonton semula ya. Siapa terlepas tu, Lily nak ulang sikit lah antara penerima anugerah semalam ya. Kalau tengok dekat sini untuk anugerah pemain paling bernilai dari pasukan JDT iaitu Afiq Fazail. Lepas tu kita ada penjaga gol terbaik Shihan Hazmi pun JDT juga. Jurulatih terbaik Sisko Munoz pun sama. Pemain tengah terbaik pun Afiq Fazail. Penyerang terbaik Faisal Halim dari Selangor. Pemain pun terbaik Berson Da Silva JDT eh. Pemain muda terbaik Haziq Kuti dari Penang. Juga ada penjaring terbanyak tempatan Liga Super Safawi Rashid dari KL City. Penjaring terbanyak Liga Super Berson Da Silva dan juga pasukan terbaik pasukan Johor Darul Takzim. Nak tengok lebih lagi boleh tonton di saluran TV Sukan Plus. Sekarang ini sedang berlangsungnya ulangan untuk anugerah Liga M ya, yang berlangsungnya semalam. Untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini, antaranya kita teropong sikit siapa datang tu. Kak Zan ada, Azim pun ada. Hai Mama Haziq. Lagi kita ada Junaida Elias. Kita ada juga sapaan daripada Fuad. Terus hadir sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Rosnawati dan juga Joe Faizul serta Azhar. Juga ada Empire 1, 2, 3. Baik, jom tunaikan lagu pula ya. Sekarang ni dah masuk ke ruangan seleksi lagu pilihan pendengar ya. Permintaan daripada Wakman dari Kampung Melayu, katanya nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Tapi kita ada lagu lain juga, permintaan daripada Kak Tina Renggam, katanya nak dengarkan lagu Haruskah Kita Berpisah kumpulan Aero. Sebelum tu Hashim di Pasir Gudang ada memilih satu lagu yang boleh dikatakan menjadi siulan ramai juga. Ini dia daripada A3, Mekar di Jiwa. 9.30 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Melodi Permata.

Haruskah kita berpisah? Saya rasa tak perlu berpisah lah eh. Sebab apa? Ada lagi beberapa jam saja untuk Lily temani anda sampai lah pukul 12.30 malam nanti kan. Teman berteman kita. Bukan saja di radio tetapi juga boleh hadir sama di TikTok Johor FM Permata Selatan. Hari ini kan 13 Ogos 2026. Rupa-rupanya merupakan Hari Kidal Sedunia. Ada tak di kalangan rakan-rakan kita yang tangan kidal, menulis kidal, apa pun buatnya kidal. Tapi ada juga yang boleh gunakan dua-dua tangan kan untuk menulis, untuk memasak kan. Bila cerita tentang keistimewaan orang kidal ni kan, dia ada cabaran dia tahu. Apa tahu cabarannya bila orang kidal ni? Bila nak menulis. Bila nak menulis kan, kita menulis terus jalan ke situ kan. Tapi kalau kidal, dia akan terkena ink pen tu kan. Itulah cabarannya. Lagi ada sesetengah meja yang siap dengan kerusi yang siap ada meja tu, meja lipat tu. Kebanyakannya diciptakan untuk orang yang menulis dengan menggunakan tangan kanan. Jadi bila yang tangan kidal ni, adalah cabaran dekat situ. Macam mana kan? Tangan nak menungkat tu kan? Nak menulis. Kan? Itu cabarannya juga untuk orang kidal. Selain itu, kebanyakan juga peralatan dapur seperti pembuka tin, ya, gunting yang ada dua lubang. Satu lubang kan khas untuk ibu jari kan. Ada yang mencabarnya, tak boleh nak guna dengan tangan kiri kan, jadi sakit sikit tangan tu kan. Itu pun cabaran juga untuk orang kidal. Dan satu lagi, bila memakai baju ataupun kemeja, ada butang yang dah diciptakan dengan mudah untuk orang yang tangan kanan mengancingkan butang tersebut. Jadi untuk yang tangan kidal ni, ada cabaran dekat situ. Nampak tau? Bukan senang tau. Itulah keistimewaan ya, insan-insan yang bertangan ataupun menggunakan tangan kiri sebagai penggunaan harian mereka dalam aktiviti seharian mereka kan. Hari Kidal Sedunia hari ini 13 Ogos 2026. Kita raikan anda semua kerana ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM hari ini. Bak kata you Sri Man Kidal, itu pun antara pemain gitar terhebat di Malaysia kan, dan cukup dikenali juga, bukan di Malaysia, di mata dunia juga pun sama bertangan kidal kan. Siapa lagi ada orang kidal tu dekat dalam TikTok Johor FM ni? Haikal hadir, Arab hadir, Hasniza pun ada. Hasniza pun tangan kidal katanya ya. Selamat malam juga untuk rakan-rakan lain yang menonton sama. Kita ada sapaan dari Liza Khaira, dari Zai Haziq, Sandra pun hadir sama, Awi, Ahmad Fazli dan juga rakan-rakan lain. Fuad serta Muhammad Ahmad Albab nama TikToknya ya. Baik, menunaikan lagi lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM. Ini dia permintaan daripada Nim Banjari. Katanya nak dengarkan lagu Satu Nama Tetap di Hati daripada EYE. Tapi sebelum tu, lagu Rancak Satu Kali, permintaan daripada Zai Haziq. Ini dia lagu Pakai Buang daripada Stacy. 9.50 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM.

kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita Johor FM hari ini, Johor terus memperluas penggunaan smart traffic light, smart CCTV, sensor paras air selain sistem pemantauan pencemaran udara di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, pelaksanaan itu memperkasa inisiatif teknologi bandar pintar yang menumpukan aspek keselamatan, kelancaran trafik dan juga kesejahteraan rakyat. Kejayaan Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun, layak ke World Final Round Hippo English The Contest. Oktober nanti, bukti pencapaian Akademik Sekolah Rintis Bangsa Johor, SRBG. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Nakib Ghazali memaklumkan, pertandingan bahasa Inggeris yang disertai itu mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan penyertaan lebih 90,000 murid-murid berusia antara 6 hingga 19 tahun dari 70 buah negara. Pencapaian itu juga selaras teras satu SRBJ iaitu penguasaan bahasa Inggeris serta melahirkan murid cemerlang memiliki keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan keupayaan bersaing di peringkat antarabangsa. Mayat seorang remaja berusia 15 tahun yang lemas ketika mandi di Kampung Ulu Pulai, Gelang Patah, Iskandar Puteri berjaya ditemukan pukul 10 malam semalam. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pekanan Nas, Iqbal Radwan, mayat mangsa ditemui di dasar sungai pada kedalaman 4 meter dengan jarak lebih kurang 2 meter dari tebing sungai. Dalam kejadian petang semalam, mangsa bersama 4 rakannya dipercayai mandi di sungai berkenaan dan tidak timbul semula semasa menyelam. Johor Darul Ta'zim JDT merangkul 8 anugerah pada Liga M Awards 2025-26 termasuk pasukan terbaik dan pemain paling bernilai MVP. Menerusi perkongsian di Facebook Johor Southern Tigers, Kapten JDT Afiq Fazail dinobatkan sebagai MVP dan juga pemain tengah terbaik manakala Sisko Munos memenangi jurulatih terbaik. Batson da Silva pula merangkul pemain luar negara terbaik selain anugerah kasa emas manakala Shihan Hazmi memenangi kategori penjaga gol terbaik. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dalat Johor, cadak Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Kai Bahar dengan lagunya Alalala Sayang baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke jam yang kelima waktu ini. Sudah pun 10.14 minit malam. Bertemankan saya, Lily Khalid, insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya. Masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini. Jomlah singgah sekejap dekat TikTok Johor FM ni. Kita borak santai secara maya, boleh ke? Sambil tu kita layan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi kan ada lagu Jalur Gemilang kan, kami dalam TikTok Johor FM ni dah macam malam ambang merdeka tau, mengibarkan Jalur Gemilang sambil dengar lagu Jalur Gemilang tu kan. Jadi kalau anda berada di rumah sekarang ini ataupun tengah dekat luar dalam perjalanan ke mana-mana tu, cuba cari satu bendera Malaysia ataupun Jalur Gemilang untuk anda kibarkan di rumah, di tempat kerja, di kenderaan anda ataupun boleh beli secara atas talian. Ya, sekarang ni semuanya murah-murah kan, dan boleh dapatkan serendah RM3 pun ada untuk kita zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang ya. Dan sedikit info juga tentang Merdeka ni, sejarah penciptaan bendera kan, pada tahun 1949, 29 November, waktu tu ada pertandingan reka bentuk bendera persekutuan yang telah pun diadakan dan disertai oleh 373 karyawan ya. Daripada 3 reka bentuk mara ke peringkat akhir dan akhirnya ciptaan anak Johor Encik Muhammad bin Hamzah ya, yang merupakan arkitek Jabatan Kejuruteraan Negeri Johor telah pun dipilih sebagai pemenang. Inilah dia rekaan Jalur Gemilang yang kita kibarkan sampailah ke hari ini ya, dengan bangganya kita mengibarkannya di mana sahaja, bukan untuk Hari Malaysia, bukan untuk Hari Kebangsaan sahaja, tetapi pada hari-hari lain juga kan. Ramai je yang kibarkan di rumah walaupun dah habis Merdeka, dah habis Hari Malaysia. Betul tak? Betul ke betul? Baik, di TikTok Johor FM waktu ini kita ada Amy Afiq hadir bersama dengan Fuad dan juga Alim. Juga ada sapaan daripada rakan-rakan lain yang turut sama hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya Aswa, Kak Jamaliah kita baru hadir bersama dengan Mamat. Selamat malam juga untuk Syazwan Zulkifli dan juga Atuk Aub. Lagi Kak Junaida Elias masih lagi gigih ketuk-ketuk skrin tu. Tak tahulah apa jangkaannya malam ini ya. Cuba nak capai apa? 100 ribu like, 200 ribu like. Itulah kegigihan para pendengar kita. Setiap kali para penyampai di RTM, bukan sahaja Johor FM ya, di radio RTM ke udara dan juga bersiaran langsung di TikTok secara serentak. Baik, menunaikan lagi lagu waktu ini. Permintaan daripada Fatin Hakim, katanya nak dengarkan lagu Cuba Jadi Aku daripada Nadira. Juga ada permintaan daripada Kak Junaida Elias kita dari tadi lagi tunggu lagunya ya. Segalanya telah berakhir, dendangan Eddie Hamid. Zai Haziq dengan lagu Ilusi daripada Adira. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu permintaan Saifullah. Ya, ini dia pernah juga masuk dalam carta rock sampai bila-bila. Kita berhibur dengan lagu Di Badai Asmara daripada Sarah. 10.17 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Johor keluarkan dana negeri ya untuk bantu sistem kesihatan persekutuan. Tahukah kita sebanyak 66 juta ringgit telah pun dibelanjakan, lebih sebenarnya, untuk membantu memperkukuhkan lagi sistem kesihatan dalam tempoh 4 tahun ya. Ini termasuklah memperjuangkan pembinaan Hospital Sultan Aminah iaitu HSA 2 . Dan selain itu juga ada untuk mengurangkan kesesakan dan masa menunggu pesakit. Ini peruntukan sebanyak 1 juta ringgit untuk sistem giliran pintar di Poliklinik Pakar HSA juga. Kita doakan semuanya dipermudahkan kerana apa, ini adalah salah satu kemudahan untuk kita bangsa Johor kan, di HSA dan juga hospital lain yang ada di negeri Johor. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana masih lagi setia menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya Fatina Hakim, Zai Haziq, Adam pun ada bersama dengan Saiful Nizam. Hai, selamat malam. Juga yang menonton di TikTok Johor FM, kita ada orang Dungun, Isa namanya. Turut hadir sama Haikal dan juga Pujut. Syahril masih lagi menonton bersama dengan Hasnul Rizal dan juga rakan-rakan lain yang turut memeriahkan ruangan TikTok Johor FM waktu ini ya. Sambil tu jom kita layan juga lagu permintaan rakan-rakan kita di Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM ya. Fuad memilih lagu pertemuan daripada prima donna kita Era Fazira. Faz Nur dengan lagu pilihannya Mutiara Kaca daripada Samudra. Budin dan Ah nak dengarkan lagu Inggris Still Heart, She's Gone. Dan juga lagu permintaan daripada Zam Kud Kud. Ini dia kembali terjalin daripada kumpulan Slam. 10.37 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dalat Johor, Cadak, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, berbeza. Perkataan ini juga mendukung maksud tiang yang condong. Ayat contoh, sikapnya yang cadak berbanding dengan abangnya menyebabkan dia sering mencari tumpuan saudara maranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Lagu Orang Timur daripada SYJ baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke jam yang terakhir 11.13 minit malam waktu ini bertemankan Lily Khalid di segmen yang terakhir Melodi Permata. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana baru saja hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Mungkin tadi sibuk dengan kerja masing-masing, baru pulang ke rumah, baru nak berehat, baru nak letakkan kepala atas bantal tu, sambil tu tengok dekat TikTok tu ada Lily Khalid ni ha, kan berseloteh sambil dengar lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Satu berita gembira untuk bangsa Johor yang mana kerajaan negeri ya, salur bantuan perumahan kasih Johor fasa 5 pada hari Sabtu ini yang mana seramai 6,000 penerima untuk bantuan perumahan kasih Johor PKJ fasa 5 akan terima manfaat. Manfaat ini ada 3 kategori ya, iaitu bantuan utama, iaitu bantuan beli rumah pertama sebanyak RM5,000, kemudian bantuan masuk rumah pertama RM2,000 dan juga bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500 Malaysia. Itulah antara inisiatif kerajaan untuk membahagiakan bangsa Johor kita. Abrado, terima kasih hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Terus sama menonton waktu ini, kita ada Zai Haziq dan juga Junaida Elias, lagi Kudin, juga Haikal hadir bersama dengan Kak Milah kita. Kak Milah walaupun sibuk layan cucu, tetap singgah dekat TikTok Johor FM ya. Terima kasih Kak Azan masih setia menonton bersama dengan QR 01 dan juga Junaida serta Sandra. Terus sama menonton waktu ini, kita ada Dak Jai, kita ada Abang Majid dan juga Isa Dungan serta Zara. Terima kasih atas kehadiran anda semua memeriahkan lagi ruangan TikTok Johor FM Permata Selatan waktu ini ya. Meneruskan lagi hiburan untuk jam terakhir ini. Lagu pahit akan manis akhirnya daripada UK's. 11.15 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim kelab dunia. Bintang dunia dan maruah kelab menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 11.30 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM waktu ini. Sudah pun melebihi 200,000 like ya. Hasil sokongan rakan-rakan kita yang setia menonton dari tadi ya. Sambil borak santai di TikTok Johor FM. Sambil kita dengar lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Nak cerita tentang pasport Malaysia. Sekarang ini tempoh sahnya maksimum sehingga 10 tahun ya. Jadi siapa nak buat pembaharuan 10 tahun untuk baki tempoh sah pasport lama tu tidak boleh dibawa ke hadapan. Sebab apa? Pasport yang baharu sah tepat 10 tahun. Jadi kadar bayarannya untuk 10 tahun punya pasport ni adalah sebanyak RM350 Malaysia. Tujuan di maksimumkan tempoh sahnya sehingga 10 tahun adalah untuk elakkan kekeliruan mengenai keperluan tambahan baki tempoh sah 6 bulan. Jadi ambil maklum semuanya, cakna keadaan semasa, lagi-lagi bak pasport eh. Ini buku merah tak boleh buat main. Sangat-sangat penting. Lagi-lagi yang mana nak keluar negara ya. Nanti kami akan war-warkan lagi dari semasa ke semasa sebagai peringatan kita bersama. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Rakib, kita ada Asam Boy, nama TikTok je. Juga ada Zai Haziq dan Fuad, masih lagi menonton bersama dengan Isa Dungun ya. Terus hadir sama di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Saadon, kita ada Sulaimi Pali, Sandra dan juga Haikal. Kudin Ibrahim masih lagi menonton bersama dengan DJ AA. Dan juga Han Bulus serta QR01. Meneruskan lagi hiburan waktu ini. Lagu L daripada Liz. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

Ekspedisi dengan lagunya CINTA, Cinta baru saja berlalu. 11.46 minit malam waktu ini. Sudah pun sampai ke penghujung segmen yang terakhir kalau di Johor FM ya. Iaitu Melodi Permata. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang masih setia menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, bukan mudah sebenarnya nak duduk menonton, dengar lagu kan, dengan nak ketuk-ketuk skrin lagi kan. Saya menghargai segala pengorbanan masa anda semua ya. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami sepanjang 18 jam sehari kami bersiaran untuk anda. Kadang-kadang ada 24 jam. Itu untuk hari-hari istimewa. Bila malam Ambang Merdeka nanti kita ada Johor selepas malam ya. Jadi nak tahu dengan siapa yang akan menemani anda di waktu tengah malam sampai ke subuh tu? Tunggu. Baik, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita. Bertemankan saya Lily Khalid di edisi 13 Ogos 2026 hari ini ya. Hari Khamis, malam Jumaat. InsyaAllah Sabtu tengah hari saya akan kembali temani anda. Bukan keseorangan, sebab apa? Kita ada silam budaya Johor FM bersama dengan Terengganu FM pada hari Sabtu nanti pukul 3.15 minit petang. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Abang Majid yang masih lagi menonton bersama dengan Sandra, Sulaimi Pali, Hamidun, Nismat pun ada, Adam Hawa dan juga Zaihaz, juga ada Coach Aim dan juga Haikal serta Fatin Hakim, Kak Zan, Daniel, Fuad. Terima kasih Kudin juga yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Semoga kebaikan dibalas kembali kepada anda semua ya. Sampai di sini saja, jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Kata-kata ini sebenarnya seperti ubat, bermanfaat ketika ianya sedikit dan boleh membawa keburukan jika ianya berlebihan. Saya Lily Khalid nak undur diri dahulu. Jumpa lagi kita. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Maka kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik. Geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik. Geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain, siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Nak tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

Komplotsu jenengan pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh, jangan takut akan perubahan, ya. Ya, betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini, kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu, macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu, yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemal, Zai Zuraini, Temelo, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih, Kelantan, ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamal Aloha, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Mama Ilah Labu, katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Juana Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemong Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Hai, terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising je. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga eh, ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi kita panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan Rahma yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan Rahma dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan Rahma je memang saya akan pergi tau. Sebab murah, murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget berlesin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, berlesi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah kehayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlahdin, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas. Selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling. GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Luncur. National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razdarina Astani Patola. Itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia. Kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: Syak betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, dan sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, Aidi Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma'el Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara CK Yap 99 hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abaman Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, iya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu
di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan ada misalnya ada sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhilah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku pada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Askit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78 kerja go-go. Kajah go-go. Iwan Wan ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi lightnya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? DJ Abang Manis, baik alhamdulillah. Syazilah juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga Rinova Manja 0914, Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Asmadi dari Alor Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayan 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Norjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Bahasa Borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Selur sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Kuala Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azlin, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Daus, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS. Kedai Ros Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis. Kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kaki Las Pakar. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan Love Handed dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemurahan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita. Sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azdina Mansur, Reza, Sania Muhammad, bukan, Lina Adam, Syih Mi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fad, Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Dil

Kes dengan di sana menanti, di sini menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di sana menanti, di sini menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti, 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya, Sabtu dan juga Ahad, 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Produa Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Beracun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di National FM.

X-ray dengan tiada lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi pun juga tiada. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Jusutan Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng buruh hantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Busy katanya masih okey. Yang tengah buat kuih tengah, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat buat kuih ni, penat tau. Oh sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Renova juga kata masih okey. Biasanya Renova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak. Meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah syahmat, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah syahmat. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, masya Allah malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah syahmat. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala ni kata. Geram nak sebut kata tu. Dah dapat seorang lagi? Dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan semua. 4 tahun, 5 tahun dia minta. Salih Allah Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu, sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tentang Salih Azim Muhammad. 2 tahun. Sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil. Dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat. Jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata. Hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong sana, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah, kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mailah Allah panggil. Mailah semayang sat saja. 5 minit saja. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana? Ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli ala ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salli ala sallam,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Maksudnya apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Jumpa dah Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam Muhammad pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi. Allah nak uji iman ni kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Ha, itu yang pertama. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Mungkin, salih alaihi wasallam, ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita, salih alaihi wasallam, daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Maksud doa makan, doa makan kita ni. Silap Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadza wama kunna lahum mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: khilaf apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Tadi DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan, Terengganu, Pahang FM. Kalau anda ke Sabah, Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun, ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik, kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM. Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wahuwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah. memberi ketenangan, bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah, bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: تذكرة في جوهر اف ام بالمادة سلاتة.
1: Ya, jadi memang kita tak nafikan lah sahabat-sahabat mereka, kalangan orang yang bertuah macam mana Nabi sebut tuba liman ra'ani wa amana bi. Bertuah lah, beruntung lah siapa yang melihat aku dan beriman dengan. Sebab ada juga kalangan mereka yang hidup dengan Nabi, dia dapat tengok Nabi tuan macam mana tuan-tuan tengok saya, dia dapat dengar suara Nabi macam mana tuan-tuan dengar suara saya. Tapi mereka golongan yang tidak bertuah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, hatta pakcik Nabi sendiri yang nama Abu Talib kan, yang banyak membantu dalam perjuangan Islam ni. Orang tak berani nak serang, nak bunuh Nabi pasal ada pakcik dia Abu Talib. Tapi sampai dia mati tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Apa Nabi buat tuan? Nabi minta dengan Allah, minta supaya Allah berikan rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah, agar dia ni dikecualikan daripada mati begini tanpa Islam. Apa Allah firman dalam Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, hidayah tu bukan hak engkau. Ini bab hidayah tuan-tuan ya. Hidayah tu bukan milik engkau, aku punya. Ikut akulah aku nak bagi siapa, walaupun dia orang yang paling kau, paling kau sayang. Jadi maknanya, walaupun keturunan ataupun orang yang dikasihi oleh Nabi, tapi kalau tak dapat hidayah, dia terkeluar daripada golongan yang namanya tuba, iaitu beruntung dan bertuah. Tuan-tuan, saya dulu ada pengalaman bertugas jadi qadi tangkap. Dekat tangkap ni ada orang tangkap, ada satu madrasah tahfiz. Sebab bila sebut tuba ni dekat tangkap, nama tahfiz tu ialah Darul Tuba. Darul Tuba ni memang luar biasa sikit dia punya kaedah hafazan dia. Sebab bila saya berbual dengan dia punya apa nama mudir dia tu, Ustaz Arifi, isterinya Ustazah Kasmah. Darul Tuba ni untuk pelajar-pelajar perempuan je, laki-laki tak ada. Kaedah hafazannya dia tak sama macam kebanyakan madrasah tahfiz. Kebanyakan madrasah tahfiz dia akan hafaz daripada muka surat depan kan. Contoh daripada juzuk 1. Juzuk 1 tu bermula dengan apa? Fatihah kan. Fatihah masuk Al-Baqarah kan. Begitulah. Tapi Tuba ni dia akan hafaz ikut daripada belakang. Contoh juzuk 1, dia hafaz daripada muka surat yang paling belakang. Satu juzuk kan ada 20 muka surat. Ikut Rasam Osmani, ada 20 muka surat. Tuan-tuan eh, ini Rasam Osmani. Tuan-tuan buka, satu juzuk mesti ada 20 muka surat. So dia akan hafaz daripada muka surat yang ke belakang ni, muka surat yang ke-20. Dia akan hafaz muka surat yang ke belakang sekali, paling belakang sekali. Ini masuk juzuk yang kedua. Ini juzuk yang ke surat 21. Juzuk yang pertama ni, daripada surah, surah Al-Baqarah. Maka dia hafaz muka surat ni tuan. Dia bukan hafal daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Tak, dia hafal daripada sini. Dah hafal muka surat ni, habis dia pergi juzuk yang kedua pula, hafal muka surat yang terakhir juga, muka surat yang ke-20. Habis juga pergi juzuk yang ketiga, hafal muka surat terakhir, lepas tu juzuk yang keempat. Begitulah seterusnya, sampailah ke 30. Dah habis, patah balik juzuk yang pertama, hafaz muka surat yang ke-19. Juzuk yang kedua, muka surat 19 juga. Faham eh maksud saya? Jadi dia hafaz daripada belakang, ke depan, ke depan, ke depan. Sebab tu kalau kita tanya pelajar dia, awak dah hafaz berapa juzuk? Dia blank, terkebil, kebil. Pasal dia bukan hafaz ikut juzuk, dia hafaz ikut muka surat. Ini namanya kaedah Turki. Dalam Malaysia tak banyak madrasah gunakan kaedah ni. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah hafaz semua, dia nak tanggal tu susah, nak tanggal susah. Saya ada pengalaman jaga bahagian dakwah, menguruskan program-program hafazan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Setiap kali ada program, mesti ada wakil daripada pelajar madrasah Darul Tuba. Power tuan-tuan. Ditangkah sana. Jadi Nabi sebut tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumaat dan penghulu segala hari. Bertemakan Cik Kis dan juga Sofi pagi ini. Aura Permata di jam pertama.
1: Ya, syukur alhamdulillah pagi ni kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita meneruskanlah orang kata kelangsungan hidup kita, menunaikan ibadah, menjalankan amanah dan apa jua yang dipertanggungjawabkan kepada kita lah pada pagi ni.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa tanggungjawab.
0: Dan jangan lupa pagi ini, di pagi Jumaat yang penuh barakah, kita mulakan pagi kita. Jangan lupa kita berselawat
1: dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah berdoa selalu juga. Yang mana nak naik kenderaan, niatkan dalam hati, kan, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Nak keluar, nak mencari rezeki, nak buat kerja. Jadi mohon Allah pemudahkan setiap langkah dan urusan.
0: Betul kan. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kita teman berteman bersama dengan Cik Kis dan juga Sofi. Kalau ada cerita best, cerita menarik untuk anda kongsikan bersama dengan kami, boleh saja kongsikan di ruangan WhatsApp kami 012-930-1019. Ini dia ada lagu OAG untuk anda, Slumber. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Johor FM.
1: Ya, jom dengar Aura Permata bertemankan kami berdua. Selamat pagi semuanya. 6.42 minit pagi waktu ini.
2: Ya, rakan-rakan pendengar kita yang berada di luar kawasan negeri Johor, boleh anda gunakan aplikasi RTM Click. Dan juga kita nak maklumkan juga, selain daripada RTM Click, anda juga boleh layari portal portal Radio RTM.
1: Mm-hmm.
2: Sebab sekarang dia dah sekali dia macam RTM Click.
1: Uh-huh.
2: Kalau anda klik kat situ, anda cari, anda type portal Radio RTM.
1: Uh-huh.
2: Lepas tu anda boleh masuk dekat Radio Negeri, cari Johor, Johor FM lah.
1: Uh-huh.
2: Nanti anda boleh juga dengarkan kat situ. Sebab kalau dekat portal ni, anda boleh dapat maklumat yang lebih.
1: Betul.
2: Sebab ada perkongsian maklumat-maklumat tambahan lah.
1: Ya, yeah, kan. Kalau untuk anda kena dekat bersama dengan kami, bolehlah layari portal RTM.
2: Ya, baik. Tadi orang ada cakap berkaitan dengan nama ni kan?
1: Betul.
2: Jadi?
1: Semalam saya ada terbaca lah satu statement ni, mengatakan seorang warga emas ni,
2: okay,
1: nama dia sangat unik. Nama dia,
2: uh-huh,
1: entah.
2: Nama dia entah?
1: Entah. E-N-T.
2: Macam mana kalau orang tanya nama siapa?
1: Entah.
2: Entah. Tak, saya rasa nada tu. Janganlah.
1: Nada.
2: Janganlah. Entah. Jangan macam tu.
1: Nama makcik entah nak. Macam tu.
2: Ya, nama saya entah. Dia jangan jawab. Entah.
1: Lepas tu digabung pula dengan nama ayah dia.
2: Okey, nama ayah dia apa?
1: Entah binti tak tahu.
2: Oh, entah tu perempuan lah.
1: Betul. Makcik ni nama,
2: okay,
1: entah. Tak tahu ni ejaan dia T-A. Pasal ada koma tahu. Tak tahu lah.
2: Oh,
1: gitu.
2: T-A apostrofi. Tahu.
1: Tak tahu. Jadi
2: nama
1: tahu.
2: Ayah dia tak tahu.
1: Betul.
2: Lepas tu dia namakan anak dia entah. Jadi
1: namanya
2: entah binti tak tahu.
1: Entah tak tahu. Mencuri perhatian pengguna media sosial selepas kisah mengenai namanya dikongsikan di aplikasi TikTok. Macam ni tinggal di Kuala Krau, Temeloh, Pahang.
2: Oh, Temeloh, Pahang.
1: Mm-hmm. Dan memang ada IC. Memang
2: dia ada tunjukkan lah.
1: Memang ada. Ini
2: lah,
1: memang betul.
2: Entah binti tak tahu.
1: Ya, nama dia kan, saya rasa mesti ada sejarah dia kan.
2: Mm-hmm.
1: Mungkinlah ada orang tanya, nama apa anak? Tak tahu. Entah. Tak tahu tu bapak dia.
2: Oh, maknanya waktu cakap dengan orang yang pendaftar,
1: yang tukar tulis tu kan.
2: Saya rasa tengok usia makcik ni, mungkin pada ketika itu daftar mesti dekat pondok polis ni.
1: Betul.
2: Kan, maknanya ialah golongan yang lahir mungkin 40-an ataupun
1: zaman-zaman 40-an
2: zaman
1: kan.
2: Zaman 40-an, 50-an lah.
1: Mm-mm.
2: Kita yang lahir tahun 80-an pun, macam awak 80-an lah, saya 90-an.
1: Lahir
2: 80-an pun masih lagi daftar dekat pondok polis.
1: Pondok polis eh?
2: Sekarang dah tak ada dah. Sekarang terus semua mana-mana JPN.
1: Kan.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Orang pun dulu tulis pondok polis eh.
2: Ya, saya didaftarkan, orang kata daftar kelahiran tu pergi pondok polis.
1: Lepas
2: tu kita punya sijil kelahiran tu kan tulis tangan. Sekarang mana ada lagi tulis tangan?
1: Yelah, start tahun 2000. Dia pakai yang semua yang
2: cetak lah.
1: Bercetak tu. Kisahnya ya, mengenai nama. Saya jawab entah tak tahu. Itulah. Jom kita nak teruskan hiburan. Tak, saya buat perumpamaan, bukan
2: inci
1: awak
2: ni.
1: Okey, ini dia ada lagu Hazama untuk anda, Di Amaran Mama. Okey tak?
2: Okey,
1: cantulah.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

0: Cek lagunya jangan-jangan. Nah, baik Zawi, kita nak nasihatkan juga lah untuk anda ada berada di soalan di luar sana, kanak-kanak semua, orang dewasa ke kan. Jangan
1: semualah.
0: Jangan main panas sekarang ni. Jangan orang kata berjemur sangat dekat tengah panas.
1: Biasanya dengar orang kata main hujan, jarang kita dengar main panas.
0: Ada juga budak-budak suka main panas, duduk suka main berlari tengah-tengah panas. Jangan main panas.
1: Dia main benda lain tapi berpanas.
0: Berpanas.
1: Kalau hujan tu lah, main hujan memang sengaja nak cek hujan lah.
0: Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak sekarang ni kan. Kalau di JB ni pun, kalau tengah hari tu memang orang kata memang panas terik dia. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya individu-individu yang kita tahu yang berisiko kan, kanak-kanak, warga emas serta individu yang bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas sebab sekarang ni kurang hujan dan langit lebih cerah ketika ini. Ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, lapisan ozon adalah pelindung semula jadi bumi daripada sinaran UV matahari.
1: Yeah.
0: Tahap sinaran UV yang sampai ke permukaan turut dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuklah kedudukan matahari, letupan awan, kandungan ozon dan keadaan atmosfera semasa.
1: Dia bukan apa kalau sebab bila cuaca panas ni, tanpa kita sedarlah badan kita ni cepat kehilangan air tau.
0: Betul.
1: Jadi jangan tunggu sampai haus lah. Kan, jangan tunggu tak rasa haus, tak minum air.
0: Jadi masa tak kering betul, tekak tu tak minum.
1: Tak minum.
0: Air pula kena air kosong.
1: Kadang-kadang kita sendiri terlupa sebab kita tak rasa haus. Sebab tu kita pula ambil ringan, pandang mudah benda tu kan. Jadi lepas ni boleh bawa botol air ke mana-mana lah. Tapi kalau boleh botol air, air mineral tu kalau anda bawa tu, carilah yang tutup hijau ke, tutup biru ke. Jangan bawa yang tutup putih tu.
0: Sebab itu air minuman
1: tu
0: biasa,
1: air minuman
0: kan.
1: Dia kalau air mineral tu, dia adalah kandungan mineral yang bagus lah, yang baik untuk badan.
0: Betul. Janji minum air, jangan badan kita ni orang kata kering air. Sebab bila kita kurang air, itu yang terdedah dengan cepat demam, sesama keadaan cuaca sekarang ni kan. Jadi jaga kesihatan diri dan keluarga anda, okay?
1: Ya.
0: Baik, Safi, mampir di 7 pagi. Kejap saja lagi kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Ya, menyusul selepas itu, banyak lagi info dan juga berita akan kami sajikan kepada anda. Sekarang kita ada lagu ini,
0: Rahsia Petua untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Samtulah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aura Permata, Cik Kis dan juga Saufi. Waktu sekarang 7.15 minit pagi.
1: Ya, terus ceria, terus bertenaga bersama-sama dengan kami. Waktu ini, apa kata Kis? Rakan-rakan pendengar kita yang baru saja selamat tiba ke tempat kerja tu, syukur, alhamdulillah. Mungkin luangkan masa sedikit, ambil sarapan yang mana masih awal ni. Jangan gunakan untuk ke perkara-perkara lain lah kan.
0: Ke mana tu?
1: Contoh macam tidur. Sama-sama pergi pantai tidur. Lelap sekejap tak apalah, 15 minit, setengah jam tak apa. Jangan tiba-tiba turun 4 jam.
0: Tengok-tengok asap panas ni sampai ke tengah hari ni. Dah naik dah, dah panas dah kat luar.
1: Ya, jadi jangan jangan juga duduk dalam kereta apa dengan enjin hidup apa semua tu kan. Bahaya kan, sebenarnya.
0: Betul. Tidur lama kat dalam tu kan. Baik Safi, tarikh hari ni 14 Ogos 2026. Jangan lupa untuk sama-sama kita Kibarkan jalur
1: gemilang. Betul. Jadi boleh tengok balik lah. Kalau-kalau lah memang kita sentiasa kibarkan jalur gemilang. Tapi kalau dia dah lusuh kan, atau mungkin dah ada koyak-koyak.
0: Betul lah tu. Warna pun dah bertukar.
1: Ya, gantikan lah. Jadi kalau kita nak buang tu pun janganlah pula kita main buang macam tu je.
0: Dia ada cara dia,
1: dia
0: kan.
1: Ada etika dia.
0: Ada etika
1: ataupun,
0: dia.
1: Ataupun yelah, kita janganlah sahaja buang kat depan tu sampah, buang macam tu nampak sian kan. Itu.
0: Baik, Safi, saya nak kongsikan sedikit sejarah penciptaan bendera pada 29 November 1949 diadakan pertandingan mereka bentuk bendera persekutuan yang telah diadakan dan disertai oleh 373 karya. Daripada 3 rekaan yang mara ke peringkat akhir, ciptaan Encik Muhammad bin Hamzah iaitu arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Dan rekaan inilah yang menjadi asas kepada jalur gemilang yang kita kenali sekarang ini dan kita kibarkan sehingga ke hari ini.
1: Ya, itulah dia. Bendera negara kita. Bila kita cakap pasal bendera ni, kalau kita nak buat pasukan apa-apa, buat contoh lah kan. Kita buat aktiviti itu, aktiviti ni kan, apa semua kan. So, diminta untuk buat bendera. Kita mesti akan jaga betul-betul bendera kita. Ini adalah kita punya ni. Kan?
0: Kita punya lambang negara
1: kalau
0: kita.
1: Kalau kumpulan tu kumpulan lah kan. Kita macam mana kita bangga. Ini kan pula sebuah negara. Jadi, hormatilah bendera negara kita. Hormatilah jalur gemilang. Okay, jangan mudah untuk kita mempersendakan ke dengan macam-macam provokasi. Janganlah. Harap-harap tak adalah.
0: Betul. Okey, baik, jom. Kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Cerita pasal jalur gemilang. Kita dengarlah cerita pasal jalur gemilang. Kejap saja lagi ada laporan trafik untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, terus berhibur bersama dengan kami pastinya di radio pilihan nombor 1 bangsa Johor waktu ini.
1: Ya, baik, kita nak bersama-sama ASP Saufi telah pun bersiap-siap di talian untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini. Bagaimana tuan dengan laporannya? Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 13 Ogos 2026 Khamis sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 254 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian yang berlaku di daerah Iskandar Putih. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Skudai, pakan kenderaan dari Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan serta mengalami kesesakan selepas Plaza Angsana. Pertambahan bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas masih lagi lancar. Bagi Lebuhraya Pasir Gudang pula, pakan kenderaan di Lebuhraya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Johor Kota Tinggi, pakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar. Ditambah Johor pula, pakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuhraya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan ikan dalam EDL Sutang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna, jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Saufi.
0: Baik, untuk anda semua berhati-hati di jalan raya. Jom kita layan lagu-lagu best di Johor FM. Ini dia, ada lagu dari Siti Nurhaliza. Joget berhibur untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. MJB bakal wujudkan pusat kurangkan haiwan liar. Pusat Perubatan Universiti Malaya terima sumbangan MyAge bantu kos rawatan pesakit.

0: lagu ini baru saja menghiburkan anda waktu ini. Sanjana, I love you. Waktu sekarang kita nak kongsikan.
1: Klik tajuk berita.
0: Baik, kita nak kongsikan klik tajuk berita waktu ini. Silakan.
2: Ya. Betul kan saya cakap?
3: Dia tak makan je. Taklah. Okey, baik. Kita nak mulakan kes untuk klik tajuk berita pagi ini. Apa perkongsian menarik? Apa yang boleh kita kongsikan? Okey. Johor contohi Belanda kerjasama dengan NGO urus anjing dan juga kucing liar. Okey. Apa yang boleh kita kongsikan kat sini? Ini dia. Negeri ini bakal mencontohi Belanda dalam menguruskan anjing dan kucing liar supaya lebih berkesan, selamat dan berperi kemanusiaan. Pengerusi dan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam mengurus isu terbabit. Pendekatan seperti ini yang dilaksanakan di Belanda yang mengasingkan, mungkin typo sikit dekat sini, anjing-anjing supaya tidak beranak dan sebagainya, selain dijaga dari segi pemakanan. Jadi kita kena kerjasama dengan NGO-NGO yang akan menempatkan anjing-anjing liar ini di sebuah tempat ataupun pusat perlindungan daripada dibiarkan sampai jadi anjing gila, kurus kering dan terbiar. Ini menurut Datuk Muhammad Jafni lah.
0: Baik, lagi klik tajuk berita. 6 anggota Pascal selamat selepas tersasar di perairan Laut China Selatan. 6 anggota pasukan khas Laut Pascal ditemukan selamat selepas tersasar dari posisi pendaratan ketika menjalani latihan penerjunan bebas di perairan Laut China Selatan semalam. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dalam kenyataannya memaklumkan kesemua perwira elit itu ditemukan oleh kapal TLDM selepas terapung di perairan berkenaan.
3: Baik, satu lagi berita di sini. Padah memandu mabuk, ahli perniagaan didenda RM13,500 dan penjara. Seorang ahli perniagaan didenda RM13,500 dan dipenjara sehari selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk Sabtu lalu. Tertuduh Edwin Lim Tenggo, 26, yang didakwa mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno.
0: SPRM tahan penjawat awam disyaki minta terima rasuah RM19,000. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang pegawai wanita sebuah agensi kerajaan di Pahang disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM19,000 sebagai balasan membantu mendapatkan tender dan kontrak di sebuah agensi kerajaan lain di negeri berkenaan. Menurut sumber, penjawab awam itu berusia lingkungan 30-an ditahan kira-kira pukul 6 petang ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Temeloh.
3: Baik, lelaki dikenali polis Singapura jadi mangsa culik Johor. Tindakan seorang banduan Singapura melarikan diri ke Johor mengundang padah apabila dia bersama teman wanitanya menjadi mangsa culik kenalannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata mangsa yang berusia 32 tahun masuk ke Malaysia secara tidak sah sejak Mei lalu.
0: Baik, kita berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung untuk klik tajuk berita. Ada lagu Joget Kenangan Manis untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita.
2: Baik, 6 anggota pasukan khas laut Pascal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ditemui selamat selepas terapung di perairan laut China Selatan. Pasukan itu dipercayai tersasar dari posisi pendaratan semasa latihan penerjunan bebas. TLDM dalam perkongsian di Facebook berkata penerjun yang tersasar itu berpunca daripada faktor perubahan cuaca serta tiba-tiba sehingga perubahan cuaca secara tiba-tiba sehingga menjejaskan jarak penglihatan. Katanya ini membuktikan keberkesanan latihan berterusan dan realistik Pascal dalam mempersiapkan anggota menghadapi situasi luar jangka.
1: Baik, yang terakhir ini dia, Wan Haris mara ke final dunia Hippo English 2026. Murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru, Wan Haris Wan Abdul Qayyum melakar kejayaan membanggakan apabila muncul johan playoff qualifier pertandingan Hippo English yang berlangsung di Doha, Qatar. Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali berkata kejayaan murid dari Sekolah Rintis Bangsa Johor SK Tasik Utara itu melayakkan mara ke pusingan akhir dunia yang dijadualkan berlangsung di Itali pada Oktober ini.
2: Baik, itu antara yang sempat kami bawakan kepada anda waktu ini. Lain-lain perkembangan kita akan kongsikan lagi untuk jam yang seterusnya. Kita ada Nusa Kinah untuk jam yang ketiga. Nantikan sekejap lagi kira 8.15 minit pagi.
1: Baik, berhibur seketika. Ada lagu Siti Nordiana, Ahai untuk anda. Okey tak?
2: Ahai-ahai ketahulah lagi.
1: Tidaklah. Okay. Jangan sambung.
2: Okey je.